92,2 FM Melisanda Echa Hopais. Nah, goyang bacan. Boncan itu adalah salah satu nama jenis batu-batuan yang biasa dipakai untuk batu cincin gitu ya. Oke deh, selamat pagi teman Elsanda, hari Rabu pagi. Semoga semangatnya terus menguasai. Oh iya, mesti dikuasai. Ego pagi hari ini harus dikuasai dengan semangat perjuangan untuk mencapai cita-cita, guys. Bahasanya kayak ibu guru sih Lisah ya. Iya, menggapai cita-cita. Ya iyalah, namanya menggapai cita-cita teh harus dimulai dari sekarang, dari pagi-pagi. Jangan sampai nanti ayam ngasih tanda berkokok, temen Elsandanya masih pada bobo gitu ya. Nah, itulah yang dikatakan masa depan suram. Pagi-pagi tuh harus kerja ya. Kalau mau bobo teh malam, jangan kebalik. Malam bekerja, bobo pagi. Ya mungkin ada lah ya di antara teman Elsanda yang siklusnya seperti itu. Yang orang kerja malam ya pastilah tidurnya atau bobonya tuh pagi gitu ya, nggak masalah. Ya udah, yang penting pagi hari ini Liza berharap semoga saja hadirnya Radio Elsanda di ruang dengar semuanya jadi tambah semangat untuk bisa melakukan aktivitas karena udah didoping dengan lagu-lagu dangdut. Dangdut energik yang pastinya teman Elsanda bisa masuk nanti di line teleponnya di nomor 0234352266. Oke, cintaku, sayangku, manjaku, hari ini Liza pun mau sapa-sapa dulu untuk member Elsanda. Ada Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliek, terus juga Mimi Kusnila yang punya catering dapur Sri Muja Majasari, Mama Ruki, Mimi Ias di Bulak Teluk Agung Indramayu, Kang Sony Nokmiah di Tegal Mulia Cirebon Indramayu, Mimi Oza, Kang Babil yang punya sarapan depan Masjid Lor Sleman, Sleman Lor gitu ya. Oke, selamat pagi saja, selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya semakin semangat dengan dengerin Radio Elsanda. Informasi dan juga rangkaian tips ringan bisa didengerin, dikupingin, dipantengin ya di jalur 96,2 FM. Oke, Beb, selamat bergabung saja untuk semuanya yang ada di streaming www.elsandafm.com dan juga yang ada di frekuensi kita di 96,2 FM dan juga yang ada di live TikToknya Liza. Hari ini juga Liza tengah bersiaran secara live untuk bisa menemani semuanya di Spada. Selamat pagi, Elsanda.

0: dari Wings Food.
1: Aki, Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen Nini. Hebring kan?
2: Tuh.
1: Ih, dasar salah tipika sebelin. Ih.
2: Boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget maneh sok jadi dua.
1: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaya.
2: Dah, ubaran kemana?
1: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geska uji jeng ka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeng sajabana.
3: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleuth, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, pelindung terbaik untuk mata Anda.
5: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sleuth, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi, Glitz! We are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Je.

96,2 FM Elsanda. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Iya deh, mau tahu banget dong. Iya, boleh. Kalau mau tahu banget, hari ini Lisa mau kasih informasi ke teman Elsanda, terutama buat Bunda. Biasalah, ngingetin kebutuhan ibu rumah tangga selama bulan September gitu ya. Ada promo di Suryato Serba. Ayo Bun, buruan aja ambil promonya dan borong belanjaannya, oke? Okay? Suryato Serba adalah toko serba yang terlengkap, terpercaya, dan tempatnya strategis, nyaman, serta serba ada. Tuh, mulai dari apapun yang dibutuhkan seperti handuk, CD, centong nasi, sikat lantai, ember, garpu, sendok, pisau, semua ada di sana. Fashion juga, sayur mayur, pokoknya lengkap. Mau belanja langsung aja ke Suryato Serba. Sakingnya ya, Lisa tuh antusias banget kalau bercerita soal Suryato Serba itu tempat belanja yang paling nyaman kalau menurut aku ya, karena udah beberapa kali Lisa kesana tuh luar biasa. Harganya bersahabat, nggak ngeberatin kantong gitu ya. Semua kebutuhan rumah tangga ada bisa dicari di sana ya teman Elsanda semua. Ayo dong, buruan-buruan saja belanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Bunda semua. Ya, selamat pagi untuk yang baru gabung sama Lisa. Belum terlambat karena masih panjang perjalanan kita sampai jam 12-nya aja di Spada. Selamat pagi Elsanda.

0: 2 FM. Elsa dia.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning lima mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda. Hmm?
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Kebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wings Care.

0: pukul 8 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Oke anak-anak, sekarang pelajaran kesenian. Nah, sekarang coba Miun maju. Miun nyanyikan lagu yang kamu bisa.
2: Iya, Bu Guru. Siap, Miun maju. Cicak, cicak di dinding.
1: Miun, gedein ya.
2: Toke, toke di dinding.
1: Miun, gedein suaranya.
2: Buaya, buaya di dinding.
1: Stop, Miun. Aduh, maksud ibu yang digedein suara kamu, bukan binatangnya.

0: 96,2 FM Elsanda. Selamat pagi saja untuk semuanya yang masih terus bersama saya di Spada untuk edisi hari ke-16 di bulan September 2026. Selamat pagi untuk yang baru gabung. Belum terlambat dong untuk menikmati sajian Spada sampai tuntas nanti di jam 12. Masih bersama saya dong, Liza Said, yang selalu setia menemani Anda semuanya sampai tuntas di jam 12-nya aja.
1: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Jeff.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya kan.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Lieutenant, prepare for landing.
5: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
6: Kat, langsung pulang ke rumah?
7: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
6: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
7: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
6: Apa itu, Kat?
7: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
6: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
7: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
6: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
7: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
6: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
7: Oke, sampai besok ya. Bye.
3: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
8: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
0: 96,2 FM, El Sanda. Paling hebat, Jeff.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
3: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
2: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
3: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
4: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Paling hebat, Jeh. Emang betul. Asiknya paling asik, hebatnya paling hebat, Jeh. Oke, selamat pagi teman Elsanda. Hari ini hari Rabu. Di mana teman Elsanda punya schedule barangkali mau datang ke radio Elsanda untuk beli tetes mata Prima Netra. Hayu, kalau mau beli tetes mata Prima Netra, ketemu Lisa ya. Di studio Lisa tungguin kehadiran teman Elsanda untuk order atau beli langsung ya. Di Radio Elsanda tentunya di Jalan Raya Sleman KM3 Sleik Jati Barang Indramayu. Nah, teman Elsanda bisa ngedapetin dengan harga Rp150.000 saja untuk perawatan bola mata. Karena semakin usia kita bertambah, tentu akan mengalami kerusakan pada mata seperti mata minus, mata plus, katarak, rabun senja, silinder penglihatan ganda, glukoma dan lain sebagainya. Nah, untuk meringankan gejala yang Lisa sebutin tadi, teman Elsanda harus rutinkan saja tetes mata Prima Netra. Yang asli belinya di Radio Elsanda. Selama penggunaan atau teman Elsanda merutinkan, dilarang dulu untuk makan makanan pedas, putih telur, jeroan dan juga daging kambing. Bisa COD langsung, nanti ada juru kurir. Oke, ada kurir yang akan bisa mengantarkan pesanan Anda sampai ke rumah. Jadi gak usah perlu repot-repot datang ke studio. Gunakan saja jasa kurir untuk mengantarkan pesanan Anda sampai ke rumah.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30, merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare
9: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat,
10: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
11: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
10: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
12: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 9 pagi. Saatnya Podoran Elsanda.
1: Obrolan telu bocah gede bobas.
2: Ih, bapak kita mah hebat.
3: Hebat apa, Neymar?
2: Ya hebat baik. Gawe adonan donat kah? Segede ban mobil kontainer.
3: Ah, semono mah durung hebat. Hebatan bapak kita. Gawe pisang goreng kah? Ambak pisan. Kayak tunggu monas kan di Jakarta.
4: Eh, bapak kita mah langka singgalai. Nembega, bapak-bapak ente mah gawe apa kembeku? Apa? Adonan donat segede ban kontainer. Terus bapak Ira apa jem? Gawe apa kena? Gawe pisang goreng segede tugu monas. Oke, bapak kita mah gawe wajan segede Senayan. Hebat ple.
2: Widih, gede pisan min.
4: Kanggo apa kena? Kah? Kanggo masak donat karo goreng pisang buatan bapak ente.
3: Ih, ini lucu ah. Bapak Adi keterlaluan jenang. Keterlaluan ah.
4: Apa jadi kita baik gak ah?

96,2 FM Elsanda. Selamat pagi jelang siang saja untuk semuanya. Karena sekarang udah jam 9 lebih 8 menit ya. Udah beranjak siang teman Elsanda. Selamat bergabung saja untuk yang ada di streaming kita di www.elsandafm.com. Selamat pagi jelang siang saja untuk Mimi Nuke yang punya meteran Tugu Lor Seliak. Ada Mimi Kusnila yang punya catering dapur Sri Mujama Jasari. Mama Ruki Mimi Ias di Bulak Teluk Agung. Kang Sony Nok Miah di Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Dan Mimi Oza serta Kang Babil yang punya sarapan pagi di Sleman Lor. Oke, untuk semuanya masih bareng saya Liza Said di Sepada edisi hari ke-16 di bulan 9 2026 ya. Oke Beb, lanjut lagi dong dengan lagu yang sudah Liza hadirkan menemani semuanya sampai tuntas nanti di jam 12-nya aja.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat, Jeh.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
4: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: 96,2 FM, El Sanda. Paling hebat, Jay.

2 FM Elsanda. Selamat pagi jelang siang untuk semua saja yang saat ini masih terus simak siaran Liza. Di kesempatan hari ini hari Rabu, hari ini teman Elsanda bisa ikutan kuis Royal by Soklin 500 ya. Nanti di jam 2 jam acaranya Tembara sama Bang Jo ya. Teman Elsanda boleh ikutan, boleh ngedapetin duit 150 sama goodie bag ya. Ikuti aja cara-caranya seperti apa yang akan dipandu sama Bang Jo yang siaran nanti di Tembara ya. Tetap anteng bersama Royal by Soklin, teman Elsanda bisa ikutan kuis. Terus teman Elsanda yang punya cangkang atau bungkus kosong Royal varian apa aja, boleh sisihkan saja 4 kosong cangkangnya yang udah dipakai, bungkusnya jangan dibuang. Kirimkan dengan identitas fotokopi KTP, dimasukin dalam satu amplop tertutup, kirimkan saja ke Radio Elsanda atau langsung masukkan saja ke kotak undian. Nanti di bulan November itu ada uang total 20 juta rupiah bisa didapat ya. Asalkan teman Elsandanya ngejawab juga pertanyaan acara atau program favorit yang menjadi andalan. Ada Sepada, ada Tembara, dan juga ada Cipali. Atau mau pilih tiga-tiganya juga boleh ya. Syaratnya yaitu tadi harus menyertakan fotokopi KTP dan juga 4 saset kosong Royal by Soklin, masukin dalam satu amplop tertutup ya. Buruan kirim sebanyak-banyaknya, jangan sampai ketinggalan karena ada total duit 20 juta rupiah bisa dimenangkan.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Ah, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
9: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana. bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia. Aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
0: FM El Sanda. Paling Ebat Je.

0: aja.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare.

0: Maaf nih, Dek ya. Perasaan dari tadi Adik liatin burung. Kenapa, Dek? Mau beli burung, Dek ya?
1: Iya nih, Bang. Aku pengen beli burung. Di sini komplit ya, Bang, burungnya?
0: Oh iya, Dek. Di sini komplit burungnya. Ada burung kenari, ada burung kacamata, ada burung anis, merpati juga ada, beo juga ada. Pokoknya komplit deh di sini, Dek.
1: Oh gitu, komplit ya, Bang?
0: Iya, Dek. Ade mau beli burung apa? Nanti Abang cariin deh.
1: Burung anglibet ada nggak, Bang?

96,2 FM Elsanda. Teman Elsanda yang saat ini sudah punya niat pengen berangkat umroh, tapi masih bingung pakai travelnya apa ya. Oke, untuk teman Elsanda yang bingung banget pilih-pilih travel, Lisa saranin pakainya Samira. Samira Travel ini udah travel yang terbesar se-Indonesia dan telah mendunia. Udah ada nama dan yang pasti terpercaya. Bisa bergabung bersama Samira Travel, tour terbesar se-Indonesia dan pastinya udah mendunia karena layanannya luar biasa ya. Kelebihan umroh sama Samira Travel adalah menggunakan pesawat Saudi, tidak transit, juga hotelnya nggak jauh dari masjid. Sudah itu nggak perlu naik bus, jadi aman gitu ya, nggak perlu capek-capek lagi karena jaraknya dekat antara hotel dan juga masjid. Silakan dong, dengan 4 pilihan harga teman Elsanda bisa bergabung seperti itu ya di Samira Travel yang pastinya sudah memenuhi syarat dari Kemenhaj, yaitu 5P, pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya, dan juga pasti hotelnya. Segera saja untuk menghubungi Radio Elsanda di Jalan Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia, Kabupaten Indramayu, atau bisa menghubungi Ibu Haja Siska Kartika di nomor 0817907 1515.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah lama, hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya. Ada tayangan, siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu. Tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu kespleng langsung. 12, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali, ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale, seharga Rp140.000. Di hari reguler, L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
7: 96,2 FM El Sanda. Balik Budget.

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Lieutenant, prepare for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
5: Kep, langsung pulang ke rumah?
6: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Kep?
6: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
6: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
5: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai besok ya. Bye.
7: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
8: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
9: Hai, Glitz! We are Glitter!
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak semi gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh.
9: Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it so much.

0: aja.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.
5: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsa Anda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
6: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Akeh pisan Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli Pak?
7: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
2: 96,2 FM Elsanda. Sekarang waktunya sudah 41 menit lepas dari 10 pagi jelang siang. Teman Elsanda, kalau berasa badannya hari ini agak kurang fit karena kekurangan vitamin B. Aduh, hari gini masih kekurangan vitamin. Ya udah, biar praktis teman Elsandanya minum aja Neo Ultra Cup Gold karena multivitamin ini lengkap banget dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Ngebantu menjaga stamina tubuh agar tetap selalu fit sepanjang masa ya. Aturan minumnya cukup satu kapsul Neo Ultra Cup Gold saja ya. Oke deh, kemasannya gampang dibawa kemana-mana. Multivitamin ini juga bisa membuat tubuh jadi semakin sehat. Tersedia di apotik, toko obat, modern market dan juga toko online ya. Diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jangan lupa ya untuk selalu mengkonsumsi Neo Ultra Cup Gold.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai,
3: Ariel. Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare,

0: Pukul 11 siang, saatnya Bodoran Elsanda.
1: Pak, tuku paku we, Pak, sekilo.
2: Paku beton apa paku biasa, Nang?
1: Paku biasa bae, Pak.
2: Ukurannya pirang mili?
1: Pajare bapak bae, gak ah.
2: Yowis, dibungkus betah, Nang, paku we.
1: Beli usah, Pak. Manganin kene bae lah, Pak.

0: dan creamy, flavorful hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya kan?

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

96,2 FM Elsanda. Teman Elsanda, siang begini berasa badannya agak kekurang-kurangan vitamin gitu ya. Itu gejalanya badan jadi lesu. Nah, teman Elsanda, ada satu kapsul yang bisa diminum, yaitu Neo Ultra Cup Gold. Mengandung banyak vitamin seperti vitamin E, vitamin B, B kompleks, dan juga zinc serta kafein. Ngejaga, ngebantu stamina tubuhnya tuh tetap staminanya terjaga, nggak kekurangan vitamin B gitu ya. Multivitamin ini lengkap banget karena kandungan vitamin C juga ada di sana. Bisa dibeli di apotik, kemudian toko obat, modern market, dan toko online. Diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Untuk seharinya disaranin satu kapsul saja.

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh,
7: langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Jeh.

2 FM Elsanda. Selamat siang saja untuk semuanya teman Elsanda yang saat ini masih terus bersama siaran di Sepada edisi hari ke-16 di bulan September 2026. Yang mau berangkat umroh jangan lupa pergunakan saja jasa Samira Travel terbesar se-Indonesia dan pastinya udah mendunia. Karena travel Samira ini udah memenuhi syarat dari Kemenhaj yaitu 5P, pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya, dan pasti hotelnya. Artinya teman Elsanda gak perlu ragu-ragu karena travel ini amanah gitu ya. Nah untuk teman Elsanda yang mau bergabung dengan pemberangkatan menggunakan Samira Travel, langsung saja bisa menghubungi Radio Elsanda di Jalan Raya Sleman KM 3 Jatibarang Selia Kabupaten Indramayu, atau bisa menghubungi Ibu Haja Siska Kartika di nomor 081-7907-1515. Oke teman Elsanda, sepertinya waktu Liza juga udah habis ya, udah selesai gitu loh. Jadi segera saja aku pamit mundur ya untuk edisi hari ini di tanggal 16 September 2026. Makasih untuk semuanya, makasih untuk kebersamaannya, makasih untuk line telepon. Enggak ya, hari ini enggak buka line telepon. Makasih untuk WA yang sudah masuk dan makasih untuk semua-muanya. Mohon maaf jika selama Liza berpuasa bersiaran begitu ya, ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan dari Raya Sleman KM 3 Jatibarang Selia Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said pamit mundur. Selamat siang untuk semuanya. As you know, we love you. Goodbye now. See ya, bye-bye.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal saset, Royal saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produk kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5. Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
5: Iya di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wings Care.
12: Paling hebat je.

0: Mutiara El Shenda.
1: Sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Silaturahmi merupakan salah satu pilar bermasyarakat dalam Islam. Dengan bersilaturahmi, banyak hikmah yang dapat kita peroleh. Antara lain, hubungan persaudaraan yang makin kokoh, dapat saling mengisi, bahkan memecahkan masalah yang tengah kita hadapi melalui pertukaran pendapat. Karena itu, sangat merugilah orang-orang yang memutuskan silaturahmi atau enggan menyambungnya.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
7: Rp15.000. 96,2 FM.

0: gimana?
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mas, gimana ya?
4: Gimana apaannya sih, Dek?
3: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
4: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
3: Untuk katarak bisa, Mas.
4: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
3: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
5: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sliet, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
6: Hi Glitz, we are Glitter!
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh.
9: Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush-crush. Gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
10: 96,2 FM.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa. Mm-hmm.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo.
4: 5 Mitra Plasindo,
7: Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Di.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.

0: Mutiara El Shanda.
1: Hijrah Nabi merupakan peristiwa yang penting dalam sejarah Islam. Dalam sejarahnya, para Muslim di masa awal kenabian melaksanakan perjalanan yang menuntut kesabaran fisik dan mental. Berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah yang bercahaya. Mungkin ada yang menyangka bahwa peristiwa hijrah hanyalah perpindahan lokasi untuk menuju kebaikan. Padahal tidak hanya itu. Hijrah mencakup dimensi yang lebih luas dari sekedar perpindahan lokasi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan segala kesalahan dan perbuatan dosa." Semoga kita diberikan kesempatan untuk menggolongkan diri ke dalam golongan Muslim yang berhijrah.

Saking Jalan Raya Sleman kilometer 3 Jati bareng Seliuk Indramayu. Selamat siang, Wilujeng Goyah Mene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman Elsanda? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Mudah-mudahan siang yang begitu membahagiakan, siang yang membawa keceriaan. Sarangkula sampai jam gangsal, mirengakan lagu-lagu Tarling Pantura. Dinten iki Rabu 16 September 2026. Ya, hari Rabu ini ada yang spesial, mungkin jam kali lebih. Siap-siap meluan Quiz Royal Soclean by Quiz Royal by Soclean 500. Ada Rp150.000 yang bisa Anda dapatkan dan juga hampers dari Royal Soclean. Siap-siap kirim jawaban Anda, kemudian juga alamat dan usia di 0823 1816 6669 dari sekarang ya.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
2: Nama saya itu Warik Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok, ya. Hencok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
4: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
5: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
6: Bisa bantu saya nggak?
7: Kenapa saya?
6: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
8: Selamat malam, saya Sena.
6: Kamu tuh ngapain sih?
7: Mungkin ini yang namanya jodoh.
9: Itu pacar, Mbak.
6: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
5: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Anda sih lagi merong, bayar. Anda sih mendelik, bayar kayak gonggok. Aduh, duduh. Ya Mei ya teman Elsa Anda, gonggok merot. Yuk, sampun dipirengakan sesarengan. Halo, Wilujeng siang. Mimi Oja, sarang Kang Babi yang punya sarapan. Tengah Jepan, Masjid Sleman ya. Wang selebor, wang selebor. Saya selalu lagi kayak gonggo jadi ndak. Kang Sony Nok Mia, Wilujeng siang. Apa kabar? Mugia selalu sehat walafiat. Mama Ruki, Mimi Iyas di kawasan Bulak, Lanteluk Agung. Uga sehat walafiat. Mboten ketinggalane Kangge Mimi Kusnila sing di dapur Sri Mujat teng kawasan Majasari. Sehat selalu ya Mia. Mimi Nuka yang punya benang seribu di kawasan Tugu Elor. Ajar remel kayak majikan ya. 0234352266 lan WhatsApp 0823181666669. Sendiki wis tanggal 16 ya, pertengahan bulan September. Ada yang seru nih di bulan September ini di Radio Elsanda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ada kuis ya teman Elsanda. Yang beruntung hari ini dapat Rp150.000 plus produk dari sponsor ya. Siap-siap nanti jam 2 akan saya berikan kesempatan untuk yang mau ikutan kuis.

sudah masuk juga ini. Oh ya, boleh. Halo, ada Kang Riki. Apa kabar? Wilujeng goyah mene, orang Garut sehat selalu. Ada juga orang Serang Banten ya, Kang Adi Tumaritis, Mimi Oja Sarang.

0: papahnya siapa ini? Angje ya, Angje hadir dong jadi Inda. Oke. Wis pada dahar dereng je teman Elsanda. Apa jadi Inda nakon wis mangan durungku? Arep ngupai ta, arep mangupai sega buntelan. Arep ngupai sega padang ta ora. Arep ngupai mie sedap kari kental spesial. Enak banget. Dahar krihin mangga. Bangetan pengen gawe dingin ya, mie sedap kari kental spesial. Telurnya karena spesial jadi dua telurnya ya. Atau tiga, boleh lah ya.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asik yang belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
4: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: 96,2 FM yang sana paling MLJ. Langgar rasa, Dede Risti. Wilujeng siang, Anda sih lagi ngantuk ya. Rasa apa? Rasa ngantuk, rasa tunduk teman Anda mengkondunya. Tahukah Anda berapa menit ya waktu terbaik untuk istirahat siang? Ternyata kalau terlalu lama pun itu akan bikin pusing, sakit kepala, dan hilang kesadaran beberapa saat. Tapi waktu terbaik untuk tidur siang adalah 20 menit sampai 30 menit saja. Itu untuk tetap menjaga kesadaran Anda dan menjaga stamina Anda tetap fit, teman Elsanda. Ngoten ya. Jadi upami siang niki, Anda sih ngantuk, coba pasang alarm. Cukup 30 menit saja maksimal Anda bisa mengistirahatkan tubuh Anda. Kemudian bangkit dari tidur 30 menit, bisa aktivitas kembali. Wow, kita mah jenisnya bakar 20 sampai 30 menit kurang. Pengennya kurang jam tuh rawan gue ya. Bangkar pekerjaan deh gue ya. Aduh ampun. Yuk sing badan nelfon mangga 0234352266. Asiknya makin asik.
1: Hebatnya paling hebat ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Kang Riki Garut? Damang, sehat selalu ya.
1: Nomornya juga.
0: Oh iya, oh baru hafal, baru tahu sekarang ya.
1: Baru tahu kan HP-nya mati.
0: Oh iya. Alhamdulillah sekarang bisa masuk. Alhamdulillah saya sehat walafiat Kang Riki. Amin ya rabbal alamin. Di Garut udah ada hujan belum?
1: Belum.
0: Oh, belum sama berarti ya.
1: Panas sekarang juga.
0: Masih panas ya.
1: Tapi agak adem sedikit sekarang.
0: Oh, lumayan teduh.
1: Kan ada Neng yang.
0: Alah, tuh kan. Ada suara Dinda bikin adem senanya.
1: Neng.
0: Ya,
1: kenapa? Neng ada salah uang, Neng.
0: Salah uang?
1: Dari Abdi Pak Lia ya, siapa? Oh, Abdi Pak Lia ya.
0: Salah uang. Salah ya. Uang. Afifalia.
1: Oh. Iya, Afifalia ya.
0: Boleh. Siap.
1: Kak Andi lagi dengerin. Selamat siang.
0: Iya.
1: Juga sehat selalu.
0: Ada lagi menyimak. Ya.
1: Buat Noktri, Mama Asep juga. Buat siapa ya?
0: Saha.
1: Yang lima jam. Kang Udin ya. Kang Udin. Buat Mas Apri juga. Nokti Kak Aher.
0: Oke. Okay.
1: Buat
0: Saha.
1: Mentok, Neng.
0: Jadi Sadayana.
1: Jadi lupa, Neng.
0: Sadayana, wae, cenah.
1: Iya, di Pratak, kabeh baik gitu, Neng.
0: Mangga, nuhun.
1: Aduh, orang Sunda bilang kabeh baik.
0: Ah, wis ora apa-apa, lekoh.
1: Terima kasih, Neng, ya.
0: Terima kasih, Kang Riki. Yuk, amin.
1: Ya. Terima kasih, Neng.
0: Sami-sami, hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Riki di Garut, hatur nuhun. Sudah pilihkan lagu sing judule salah uang ya. Hati-hati ya. Bokatan darani salah uang. Mbak di toel-toel ayo duduk jekonan ya. Sama jam 13.46 menit teman Elsanda masih bareng-bareng di Tembang Pantura. Kang Leo di Arjawinangun juga terima kasih meluan ya. Quiz Royal UV Serum by So Clean. Nah siap-siap nanti ya. Halo, assalamualaikum. Asiknya makin asik.
2: Hebatnya balik hebatnya.
0: Apa kabar bos orang-orang?
2: Apik-apik.
0: Lagi ning dhuwur apa kini? Lagi istirahat bukan lagi di rumah. Langkring baik. Alhamdulillah. Ana sing batur ricap li kuat bae ya Allah. Alhamdulillah. Mangan ana sing baturi. Ya duh kurang apa maning coba. Ayo lagunya apa je bos orang-orang? Mama Azmil.
2: Lagunya jangan asem ya, panas-panas panggal.
0: Iya.
2: Laut,
0: ya. Apa jadi ye? Jangan asem ta?
2: Kubai apa?
0: Opo. Apa je? Duh kelingan. Ya, salam yang gesinten bos.
2: Salamnya kanggo

0: Padilla,
1: okay.
0: Maria, Mas Gandhi, Nabirin, Pak Nurtuti, Ola, dan Mama Ruki Minia.
1: Siapa Mali?
0: Tong Gatok. Tong Gatok. Sampun,
1: baiklah. Terima kasih, matur suwun. Yuk. Makasih. Sami-sami bos orang-orang, Mama Azmil, rukun runtut sauyunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat, sing lagi dahar, sing lagi ngopi. Wah, pokoknya Maya, gawe asik kebaik ya. Laman misalnya jam-jam semene sampean lagi bingung ya, lah kabatur mau ane radio baik ya wis lah ya, radio digedeni bar nyetel bar nyugu kopi ya, wis digawe enak dewek baik, apa maning bakana mie sedap goreng, mantap, yuk gawe mie sedap dingin bading ya. Sebelum nanti kita simak lagu Saking Avivalia yang disuka sama Kang Riki. Lan mungkin sing nyuwun lagu Dukelingan uga bakal dipirengaken. Jangan kemana-mana, tetap di 96,2 FM El Sanda, paling hebat je.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
3: Hai semua.
4: Hai, Ariel.
5: Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
8: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih sabun krim ekonomi.
9: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wings Care.
13: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
14: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
15: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 2 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Mimin, kalau kamu besar nanti, apa cita-cita kamu?
2: Saya mau jadi dokter, terus punya rumah sakit sendiri, punya rumah dan mobil mewah, kapal pesiar dan apartemen mewah untuk membahagiakan suami, anak-anak dan orang tua, Pak Guru.
1: Bagus, mulia sekali cita-cita kamu. Dan kalau kamu, Miun, apa cita-cita kamu?
3: Nikah sama Mimin, Pak Guru.
1: Bagus, simple tapi ajas manfaat kamu, Miun.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kat?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, Modern Market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Kap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
8: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata, katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
9: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
10: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
11: Ayo, dengar radio.
12: Sesaat lagi, kita ikuti Quiz Royal by Soekli New Viserum 500. Wanginya, never ending. Cuma 500.
13: Sembilan enam koma dua FM El Sanda paling hebat, J. Hai, ini hari pertama Dinda mandu kuis Royal 500 by Soclean ya. Royal Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending. Yu. Teman El Sanda, pokoknya sekarang saatnya ikutan kuis Royal 500 by Soclean, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending. Sekarang yuk kirim, ketik Royal UV Serum by Soclean Saset 500, kemudian spasi nama, spasi usia, spasi alamat. Kirimnya ke 08231816669. Sudah banyak nih ya, dari jam 1 tadi udah banyak. Tapi ini saya prioritaskan buat yang lagi sekarang nih. Ya, ada waktu 5 menit untuk bisa kirim sekarang di 08231816669. Gimana caranya? Ketik Royal UV Serum by Soclean Saset 500. Ketik nama, alamat, dan usia, atau usia dan alamat, pokoknya ada nama, ada umurnya berapa, dan alamatnya di mana. Kirim ke 08231816669. Buat yang bajunya pengen wangi, pengen lembut, pakai Royal Soclean 500. Oke, you sekarang boleh lah ya untuk masuk ke 08231816669. Nanti Dinda kasih pertanyaan. Ini di jam yang sekarang yang udah masuk. Nah, baru masuk nih. Oh, ini terlalu banyak. Bentar. Ada yang teratas yang terbaru ini Royal. Satu kali aja ya Royal UV Serum besok dan 1.500. Oke. Ada Teguh. Siapa nih? Teguh di Tambi, kemudian juga Muhammad di Losarang, kemudian juga ada Faumang di Majasari. Yuk, tiga orang ini bolehlah ya masuk di 0234352266. Ya, Faumang di Majasari, kemudian juga ada Muhammad di Losarang, dan satu lagi Teguh di Tambi. Yuk, langsung saja. Halo. Halo. Halo. Suaranya mana ya? Sebentar. Passwordnya. Passwordnya Royal Besok Clean 500. Wanginya never ending dengan Faumang. Di
0: Majasari.
13: Faumang, pertanyaannya adalah, sebentar, jika menggunakan Royal UV Serum Saset 500, pakaian Anda akan A. wangi saja, B. lembut dan wangi tahan lama.
0: B.
13: Oh, tahan lama dan wangi. Betul sekali. Selamat ya, Faumang ya. Di Majasari. Selamat. Oke, terima kasih dan selamat untuk Faumang yang menjadi pemenang hari ini di Royal Soklin 500. Selamat dan nanti bisa ikutan lagi di hari Jumat ya, Taman Elsanda, untuk dapetin Rp150.000 dan juga goodie bag dari Royal Soklin saset 500. Selamat buat pemenang hari ini. Bentar, berarti saya masukin dulu nih pemenangnya. Hari ini Faumang ya.

0: Majasari ya. Omang Majasari selamat. Nanti ambil hadiahnya, tunggu informasi dari Radio Elsanda ya. Dan pastinya untuk yang belum menang, jangan berkecil hati, masih sampai akhir September. Selamat juga buat Sartono di Tambi, Wiwin Winarti di Bulaklor, Nur Khalifa Tegal Gubuk, Dadang Darsinat Jati Barang Baru, Yati Kurniawati Jati Barang Baru, Gandhi di Bulaklor Jati Barang. Selamat buat para pemenang dan tetap di 96,2 FM Elsanda paling hebat ya.
1: Anda telah mengikuti Quiz Royal by Soclean UV Serum 500. Wanginya never end.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak. Sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol. Saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.

0: Berharap ya Oli Glede ketilu. Ketiga. Sudah setengah tiga sore. Hoya Mene. Ya selamat buat pemenang. Buat yang belum menang, mungkin bisa oleh kesempatan Mali Dina Juma ya. Anak Mas Geni Dok Wiwin lagi dagangan pindang Jaya. Oh, Maria dagang banyu ya. Salam kaki Mama Ruki, Mimi Iya sama Azmil Bosorong-orong, Mbak Farida, Mama Galing, Mimi Nuke, Mimi Kusnila, Kang Toto, Mama Baim, Ariki Garut, Mas Ratno. Kesuun Kang Gedinda sama-sama. Mama Raja juga, si Bagmerang akan El Sanda. Duh, rebutan baya. Sing durung menang kuis, sabar. Sing sudah menang, mungkin sabar uga ya. Hadiahnya lagi dikirim, jadi nanti sekalian akan diumumkan. 0234352266 asiknya makin asik ebat paling ebat jadi coba. Assalamualaikum asiknya makin asik. Asiknya makin asik.
1: Ebatnya paling ebat.
0: Apa kabar orang Sumedang? Ini lama sekali saya enggak dengar suaramu.
1: Ada 3 bulan umurnya.
0: Iya ya, alhamdulillah ini masih bisa dengar lagi. Saya suka bilang, "Eh, kau mana iya teh bungkus?"
1: Ayah wae, tapi males gitu lah.
0: Ah gitu ya, lagi bad mood untuk kau mana gitu nya. Tidur baik. Kayaknya
1: ora.
0: Alhamdulillah. Kabar-kabar atuh biar teman Elsanda juga enggak merasa kehilangan, Je. Didoakan sehat selalu. Amin.
1: Sekarang masuk ya.
0: Iya, syukurlah. Nah, benar. Ayo, Bung, hoyang lagu naon tos lami teh masih inget gitu.
1: Kiriman
0: ya wis entok ada gara-gara kiriman entok beli mancing Elsanda kaya-kaya mah. Mangga salam nak kanggo saha. Iya. Wong bulak
1: ya. Ganti
0: ya. Betul.
1: Kang Onai masih masuk Kang Onai?
0: Ada, sok masuk.
1: Buat Mama Galing Dharma Raja, terus buat Udin.
0: Oke, iya.
1: Terus buat siapa lagi ya? Kang Arya Pancawala.
0: Pancawala.
1: Buat siapa?
0: Siapa? Padilla ya.
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Agak-agak lupa lagi gitu. Buat Nisana sehat selalu.
0: Hatur nuhun bungkus
1: nak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sumedang sudah absen ya. Iya kalau biasanya masuk terus lama gak masuk tuh kita khawatir. Tiba-tiba ada kabar apa gitu. Na'udzubillah min zalik ya. Kita nggak pernah tahu umur ya, tapi yang penting saling memberi kabar, memberikan doa agar pendengar Elsanda semuanya, teman Elsanda pada waras KB awake, waras dompete, waras segala galane, nggih? Ya anggi ninganan ya, ya Kang Gandhi, iya Jadinda. Terus juga Mimi Oja Kang Babil, iya kan ya meluan ya Om. Wane awal-awal pisan ninganan ya. Engko Dina Juma melu maning ma ami karo Kang Babil. Kemudian Mama Galing Dharma Raja juga Mama Mila juga ya lagi mirengaken Elsanda. Yuh, dipirengaken yuk kirimane wis entok. Duh, melas temen. Gara-gara kiriman entok ora bisa tuku Neo Ultra Cup Gold. Jadi awaknya pada pegel ya, bungkusna. Neo Ultra Cup Gold wajib diminum satu hari satu kapsul untuk membuat badan jadi lebih sehat. Untuk yang sering kebas, yuk minum Neo Ultra Cup Gold yang bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat maupun di secara online ya. Produksi dari PT Hansen Pharma. Namanya Neo Ultra Cup Gold.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli pak?
7: Ya tentu bisa Kang. Kita Kedik sediakan jasa pres, servis bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa Kang.
6: Wah ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
8: Bener Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
9: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
12: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
11: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
13: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu. Seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
14: Rp15.000. 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
15: La ilaha illallah, la
16: inspirasi ilaha hari ini.
15: Illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun
17: sirr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, para nabi dan rasul adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang Allah cintai. Mereka mengemban risalah langit untuk mendakwahi manusia agar menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Walaupun Allah mencintai mereka, tidak mesti Allah Subhanahu wa taala merealisasikan apa yang mereka harapkan. Mereka masih dianjurkan untuk mengucapkan insyaallah ketika mencita-citakan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran ada seorang yang bertanya kepada beliau tentang suatu perkara. Lalu beliau berkata, "Besok saya jawab." Dengan keyakinan wahyu dari Allah akan turun. Ternyata wahyu mengenai jawaban terkait tidak kunjung turun. Dan ketika wahyu datang, malah berupa teguran kepada beliau agar mengucapkan insya Allah. Demikian juga kejadian yang dialami Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sulaiman bin Daud alaihissalam pernah berkata, sungguh saya akan menggilir 100 istri saya pada malam ini, dan semuanya akan melahirkan anak yang ahli berkuda yang akan berjuang di jalan Allah. Lalu temannya berkata kepadanya, katakanlah insya Allah. Tetapi Nabi Sulaiman tidak mengatakan insya Allah. Ternyata dari semua istrinya tersebut, yang hamil hanya seorang istrinya. Itu pun hanya melahirkan separuh anak. Demi zat yang menguasai jiwaku, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, pastilah mereka semua akan berjuang di jalan Allah sebagai pasukan berkuda. Dalam riwayat lain yang terdapat di dalam kitab As-Sahihain juga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, sungguh saya akan menggilir 70 istri saya pada malam ini. Masing-masing akan melahirkan seorang prajurit berkuda yang berjuang di jalan Allah. Akan tetapi beliau tidak mengucapkan insya Allah. Lantas beliau pun menggilir mereka. Ternyata yang hamil hanyalah seorang istri yang melahirkan separuh anak. Lantas anak tersebut dibawa ke atas kursi Nabi Sulaiman alaihissalam, lalu diletakkan di pangkuannya. Demi zat yang

telah menguji Sulaiman. Nah, demikianlah pendengar, para nabi dan rasul yang merupakan wali-wali Allah pun masih diajarkan beradab kepada Allah untuk mengatakan insya Allah ketika mencita-citakan sesuatu. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Maka mari kita akhiri setiap perkara yang akan kita lakukan di masa yang akan datang dengan mengucapkan insya Allah. Karena hanya Allah lah yang maha mengetahui tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Good.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
0: ...96,2 FM, El Sanda. Paling hebat, Jeff.

0: Cuma anak Radio El Sanda. Sing dipirengaken esik sore awan bengi ya. Mbak Farida, Wilujeng Santen. Apa kabar? Oh iya, selalu sehat. Seisi hati sampun diputerakeun gi. Salam kangge Yuni, Tika Aher, Mama Bai, Mama Mila, Mama Oyi, Mama Azmil, Mimi Linda bungkusna, kangge Kang Toto. Kemudian juga kangge Ageral, Andi Cilo, Kang Gandhi, Wiwin, Bosorong-orong, Kang J, Mama Raja, Kangge Dinda Kesun, sami-sami. Mbak Farida sampun lagune ya. Bapak Najli juga, apa kabar? Ada dengkul Gajah Dinda, boleh. Kangge Miminuka, Mama Azmil, Kang Sony, Mama Mila, Mama Bae, Mas Ratno, fans Elsa Anda, kabeh bae. Sebenarnya Kangge Mame Najli, sing lagi ngancing, masang kancing. Pasang kancing, Anda buka kancing. Lagu kenwa, kesuan Kangge Mbak Dinda, sama-sama. Assalamualaikum. Asik yang makin asik. Budi, apa kabar, Say?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat walafiat sarang Mimi Mas Kuro. Alhamdulillah. Ayo ayo. Abdi jagat. Jagat. Waduh mantap pisan. Iya. Cung, iko digoletin ning Mama Rajo.
1: Mama Rajo sendiri.
0: Iya, Mama Rajo aja. Gagian jam melu kuis ya Kacung Budi rebutan karo Mama Rajo.
1: Oke.
0: Ya Maya.
1: Iya Mama Rajo.
0: Pak Dina Jima bokat be oli, bokat be oli kanan ya. Lagunya apa, Say?
1: Lagu apa ya?
0: Apa, Je?
1: Aduh, belah. Mantan.
0: Apa?
1: Cuma mantan.
0: Cuma mantan. Salamnya gue siapa?
1: Salamnya nang Mama Rajo. Mimi Kusnila, Mimi Mila.
0: Oke.
1: Okay. Senanggo, Mimi Linda, Kang Maman.
0: Iya. Yeah.
1: Sama Kang Gajian, dari Mbak Wiwi. Senanggo, Mimi Ya, sama Rupi.
0: Terus.
1: Siapa kena ya?
0: Siapa?
1: Bari siapa kena?
0: Siapa? Bari Mama Azmil.
1: Mama Azmil. Singanan Ibu Mek.
0: Terus
1: Mbak Fadila. Bersenang Mama Bila. Aher Kamak Gila. Dan Reno Bos Bato. Tapi ada belah
0: Oke. Kang Gesa apa Budi? Terima kasih. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Kang Lia di Arjawinangun sampun lagune ya. Mau ka lagune? Iya sudah. Matur suwun. Mbak Farida juga matur kesuwun. Di belakangnya Kacung Budi, satu penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Asiknya makin asik Kang Husni. Badje, aduh dorong menang kuis. Ora apa-apa oli lagu ya, bae ya. Ayo. Bener, lagunya apa Kang Husni? Serag sing pengen dipur pengen dipirengaken.
2: Al Bari Jerman ke Bari Jerman.
0: Apa?
2: Bari Jerman.
0: Bari Jerman.
2: Bari Jerman.
0: Bari Jerman kok dingin digoleti. Bari Jerman. Bari Jerman. Durung ana.
2: Wah, tinggal. Tuku gelang.
0: Tuku gelang, oke. Lanjut.
2: Ya, lagu ya mau ambil bela paling harus Sanda.
0: Oke deh. Angga Sinten.
2: Angga Posiska. Angga Sarang. Nadinda.
0: Oke.
2: Mas Roy.
0: Terima kasih. Matur kesuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kangge Kang Husni di Indramayu. Kang Husni Pengen mie ramen beli? Yuk dipirengaken, mangga dibungkus.

0: dari Wings Food.
1: Serius nih, nggak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa nggak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus, ada topping keras-keras. Gemes!
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas?

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saki udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo.
4: 5 Mitra Plasindo,
7: alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Jadi barang siliak Indramayu, anik arnika, ngembet galang. Wilajeng santan, sing nembe mawon bergabung sareng lagu-lagu tarling panturaan. Ya, seniki kita di penghujung jam kawan, tapi masih wonten satu jam wali kebersamaan iku latang tembang pantura. Selamat sore Mbak Lia, apa kabar? Sehat selalu. Kang Adam Ciputri Raja Galuh juga, wilajeng santan. Kang Uus, apa kabar Kang Uus? Makin WA Anda dibaca nggih. Di 0234352266 moga masih bisa dipergunakan. Assalamualaikum, asiknya makin asik.
1: Waalaikumsalam, hebatnya paling hebat ya.
0: Sarang. Wong Trisi. Wong Trisi. Akhir duduk.
1: Iya, Mbak.
0: Iya, suara lagi bindeng ya?
1: Titik.
0: Oh, setitik. Akehe apa? Akhir, lagi apa Ju?
1: Lagi panas
0: baran. Oh, lagi ngauk. Emang udan?
1: Panas.
0: Oh, panas. Oke. Okay. Pengen lagu apa, Besti? Duda nereangnya durung anak, oi. Iya ya, duda nereangnya durung manjing.
1: Mabok
0: rangda, oke, okay, salame.
1: Maksika, Mbak Farisa, sama Oji, Mama Bela, Mbak Galing, Sanggo, Mama Ajmir, Sorong-orong, Minobel, Sang Adi Tumaritin, Sang Onai, Sang Ratuan,
0: iya.
1: Sang Tono, Muntul, Buat Rinti,
0: Oke deh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Aher di Cikedung. 0234352266. Assalamualaikum. Asiknya makin asik. Apa kabar Angje? Sehat ya Angje. Angje ku wis oli hadiah ya, wis oli kuis ya. Widi, iya, wadah, traktir ki, ya Mama Raja ya.
2: Mau aja kita ngalar rebut kulit orang baik mode.
0: Oh, konon ya, ya wis berarti dorong rezeki gitu ya.
2: Kok? Kan
0: Dina Juma, ya aku nggak ditutup, ditutup pada bed ditutup beli warung apa sih mancing yang bu temen nggak?
2: Dina Juma nonton mana ya?
0: Dina Juma karena Mas Jo. Oke. Iya wes rag. Pengen lagu apa, Ang?
2: Bocah mengkanan. Dua lagu beli ke.
0: Bocah mengkanan, ya Allah, Mama Raja ke bocah mengkanan je. Gusti No Agung.
2: Lagi tersewa tiba.
0: Oh, nak uang disewa tiga je. Lagunya apa?
2: Ini ke lagu apa kan?
0: Pengennya sing versi wadon je kan? Ah, apa kan ya? Kanggo senok.
2: Iya, bocah kan mah pengen kasih.
0: Kanggo senoke sing versi wadon, ane sing kian, ane tribuana.
2: Sing
0: ngebit apa sih?
2: Apa
0: lagu ne?
2: Tribuana
0: bye bye.
2: Aang banget.
0: Yuh, salam yang gue sapa Angje.
2: Salam yang masih pada masih baik. Kalau mau gak, mau gak di mana ya? Kita mau kena.
0: Mau ke sing nembek loyong kah? Sing mabok rangda kah? Lanjut, akhir.
2: Salam yang bakal berjalan seneng mau.
0: Oke.
2: Jalan kanggung, ngalor.
0: Terima kasih.
2: Lantang ngomong sih.
0: Iya, oh madep ngalor ya. Iya benar. Iya, baik. Iya. Oke deh.
2: jangan main HP, jangan lupa.
0: Terima gaji, Angje. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, anak Angje ya. Mama Raja, lagu apa Je? Mamong. Ya wes. Kang Uus, apa kabar? Pengen dijengking. Kang Mama Raja, Mama Nuka, Mama Anjani, Mas Glenn, Mas Ratno, lan Kang Mas Roy Rokma, buat Yeye Rokma. Ninggang suci, sakinah mawadah warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Matur kesuwun Badinda sami-sami. Satu informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Teman Elsanda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya kesadaran untuk merespons peringatan dini tsunami secara cepat demi meminimalkan resiko korban. Menurut Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Rahmat Riono, sebaik-baiknya peringatan dini adalah kesadaran masyarakat untuk merespon potensi tsunami. Rahmat menyampaikan masyarakat di wilayah pesisir perlu memiliki kesadaran untuk segera melakukan evakuasi ketika merasa guncangan gempa kuat atau memperoleh peringatan terkait potensi tsunami. Gempa yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur dengan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu, itu pun telah menerbitkan peringatan dini hanya 2 menit 16 detik setelah gempa utama mengguncang. Saat itu diketahui bahwa pusat gempa berada sekitar 30 km timur laut Nagego, NTT dengan kedalaman 15 km. Kemudian hasil pengamatan muka air laut BMKG melalui 16 stasiun tsunami mencatat kenaikan gelombang tsunami di sejumlah titik. Gelombang tersebut tercatat 1,60 meter di Pota, 1,61 meter di Reo, 0,54 meter di Bulukamba, 0,40 meter di Selayar, dan 0,56 meter di Sape. Selain itu, survei lapangan BMKG pun menemukan jejak tsunami di sepanjang pantai utara Flores dengan tinggi run up tertinggi 2,68 meter di Desa Salama. Tsunami tersebut merusak 23 rumah, termasuk 2 rumah yang tersapu tsunami di Desa Salama. Meskipun demikian, tidak ada korban jiwa akibat tsunami karena masyarakat segera melakukan evakuasi setelah menerima peringatan dini tsunami. Demikian informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Mabok rangda dingin ya, lagu Cindy Suning Aher. Mungkin dirangkai dengan lagu Cindy Sun Anje. Kanggo senang, spesial kanggo Mama Rajo.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna. Wingscare.
11: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
12: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung, tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri, ngilu-ngilu itu tespleng langsung, bablas, gak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
13: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sliek, Indramayu.
14: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah.
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: Neo Ultra Capsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capsul di online store.
6: Neo Ultra Capsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.

0: 96,2 FM Elsanda paling hebat C. Sambung jam 16.21 menit ya. Satu informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Fenomena keanehan atau anomali cuaca ekstrim tengah melanda Indonesia akhir-akhir ini. Di saat sebagian besar wilayah Indonesia berjuang menghadapi musim kemarau, ancaman kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, wilayah Kabupaten Aceh Tenggara justru diguyur hujan lebat hingga memicu banjir bandang pada pertengahan September 2026 ini. Curah hujan berintensitas tinggi yang mengguyur sejak sore hari menyebabkan tiga sungai utama, yakni Sungai Lawe Bulan, Sungai Lawe Kisam, dan Sungai Lawe Kinga, meluap drastis dan meredam pemukiman warga di 5 kecamatan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana atau BPPA, banjir luapan tersebut merendam belasan desa yang tersebar di 5 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Babu Salam, Kecamatan Lawe Bulan, Kecamatan Bambel, Kecamatan Lawe Sumur. Dan Kepala Pelaksana BPPA Bahran Bakti menginformasikan tim gabungan dari berbagai unsur telah diterjunkan ke lokasi terdampak untuk membantu proses pembersihan material banjir serta mengevakuasi warga. Tingginya curah hujan yang terjadi sejak sore hari kemarin mengakibatkan meningkatnya debit air di Sungai Lawe Bulan, Lawe Kisam, dan Lawe Kinga. BPPA berhasil memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Hingga berita ini diturunkan, genangan air dilaporkan sudah mulai berangsur surut di sejumlah titik lokasi banjir. Demikian informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Teman Elsa Anda, anomali cuaca ya. Di Aceh banjir, di Kalimantan kebakaran, di daerah wilayah Banten sedang bencana alam.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo, manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025, bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025, bulan Agustus 2026, diskon hingga 50%. Bulan September 2026, diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026, diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026. Nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta. Diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta. Diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus, diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh,
7: langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
1: 96,2 FM, El Sanda. Paling hebat, Jeff.

0: Ah, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning lima mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Dian Anik ya. Miminuke sing duwe meteran di kawasan Tugu Lor Sliyeg. Lagunya Dina sambun puterakan Mi. Ya, dukung mawon ya Mi. Kang Mama Mila Unit Ika Aher. Kang Sony Papa Samudra, Totorisma Mama Galing. Mama Mila Mama Oyi Kang Karyanto Kartono Fadila Wakila. Mas Ratno Kang Usimikus Nila, Kang Gani Mama Ruki, Basorong-orong Kang Onai Maria, Mama Baim Adita Maritus Putri Sumedang. Kang Godinda terima kasih. Kesuwun Miminuke sambun diputer lagu nih. Apa Najli uga, Mama Najli sambun diputer lagu nenggi. Halo Kang Gadi, sinyon lagu gendeng melorot nih, kisi wak diputerakan. Salami Kang Fans Elsanda di Prata KB. Kesuwune Kang Gedinda, saking Kang Kadi Tenggang Jaya, matur kesuwun sangat. Bela jeng santan, Mimi Kusnila, sing duwe dapur Sri Muja, cateringnya lancar, alhamdulillah. Kang Ade uga ya, Mas Ade, selamat sore. Nomor Ruki Mimi Iyas. Halo Kang Sony Nokmia, bela jeng santan. Mimi Oja sarang Kang Wabil uga, bela jeng Wayamene. Mugia selalu sehat walafiat. Teman Elsanda upami sampean gadah penyakit mata, mata minus, mata plus, rabun senja, katarak, glukoma, mangga diobati, jangan dibiara ya. Angge tetes mata prima netra insya Allah bisa membantu menyembuhkan penyakit mata. Regane 1.50.000 langsung tumbas di radio Elsanda. Upami sampean sering mengeluh badannya sering sakit, pengen urut, badannya juga bakar turuku gelisah aja ya Dinda. Kira-kira apa konon kayak obate sing bisa bakal wisning kasur les konon. Nah, coba terapi ngangge minyak L74. Dibalur badannya ngangge minyak L74 supaya Anda nyenyak tidurnya. Coba dimulai dari sekarang dirutinkan. Gak usah minum obat tidur, pakai saja minyak balur L74. Regane sing isi 50 mili Rp100.000. Yang isi 10 mili Rp25.000, yang isi 5 mili Rp15.000, dan yang isi 100 mili Rp175.000. Mangga didapat di Radio Elsanda, arane minyak balur L74.
1: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel!
3: Hai semua.
4: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
13: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
12: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
14: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

96,2 FM. Elsa ada paling hebat J. Begitu menyenangkan ya upami sampean saget mirengakan lagu-lagu Tarling. Salah satunya wonten lagu kesayangannya sampean Ting Dinda puterakan. Tang dinten iki Rabu 16 September 2026. Mungkin lagu Nasi Badan jadi lagu favorit Dinda puterakan ya. Terima kasih Kang Kasing sampun kirim WA, sampun telepon sore hari ini, semoga penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: Indonesia Anda.
1: Hijrah Nabi merupakan peristiwa yang penting dalam sejarah Islam. Dalam sejarahnya, para Muslim di masa awal kenabian melaksanakan perjalanan yang menuntut kesabaran fisik dan mental. Berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah yang bercahaya. Mungkin ada yang menyangka bahwa peristiwa hijrah hanyalah perpindahan lokasi untuk menuju kebaikan. Padahal tidak hanya itu. Hijrah mencakup dimensi yang lebih luas dari sekedar perpindahan lokasi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan segala kesalahan dan perbuatan dosa." Semoga kita diberikan kesempatan untuk menggolongkan diri ke dalam golongan Muslim yang berhijrah.

0: teman Elsanda, dalam kehidupan sehari-hari, setiap kita mengalami peristiwa yang berbeda-beda. Terkadang peristiwa itu menguras emosi, menimbulkan rasa bahagia, sedih, resah, dan marah. Rasa ini yang seringkali kita kaitkan dengan hati atau kalbu. Untuk menjaga agar hati atau kalbu kita tetap bersih dan terjaga, marilah bersama-sama kita menyimak untaian tausiah bersama Buya Yahya dalam cerita ceramah Islami kita. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana allimna at-ta'wil wa faqihna fid-din. Allahumma ya rabbana arzuqna fahmal Qur'an wal 'amal bil Qur'an wa akhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahli al-Qur'an wa ma'a man kana khuluquhu al-Qur'an Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita pada pagi hari ini. Tadabbur kita merenungi Al-Quran. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar

memudahkan kita untuk mengamalkannya. Kita sudah sampai kepada ayat ke-91 dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: قلوبكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. الله سبحانه وتعالى menjelaskan, menyebutkan di dalam Al-Quran, dan apapun yang pernah disebutkan oleh Allah adalah ada dan terjadi. Satajiduna akharina. Kalau kemarin kita membicarakan orang-orang kafir, kafir, kafir, yang selalu menginginkan kita untuk bersama mereka di dalam akidah. Kalau belum mereka bisa menarik kita untuk ikut akidah mereka, ya di dalam perilaku, kebiasaan, cara hidup. Intinya akan kita ini akan dibawa untuk bisa bersama mereka. Sesat, terjerumus bersama mereka. Wanita kita akan jadikan wanita rendah seperti wanita mereka. Cara hidup kita, cara hidup rendah seperti cara hidup mereka. Mereka jelas-jelas orang kafir seperti itu. Akan tapi ada orang-orang yang seolah-olah mereka bersama kita, dan kadang bersama mereka, yang juga sudah disinggung di ayat sebelumnya, sangat sulit dengan mereka-mereka itu. Orang-orang munafik, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka, menyembunyikan kebencian kepada Islam di hati mereka, sangat sulit karena mereka pakai baju kita, hadir di tempat kita. Susah untuk dikenali kalau mereka sebagai musuh. Munafik. Dan Nabi kerepotan bersama orang munafik. Musuh-musuh Allah mudah dari kaum Yahudi dan Nasrani. Sangat mudah saat itu di saat melakukan pelanggaran. Didatangi oleh Nabi, ditegur, diingatkan. Tapi orang munafik, mereka di siang hari sholat dengan Rasulullah, di malam harinya berkumpul bersama mereka untuk menggunjing kaum muslimin, untuk acak-acak kaum muslimin. Nah, kalau kita sudah ketemu orang munafik, bagaimana perilaku kita ini? Dibunuh, mau dibunuh? Nabi tidak berani membunuh. Karena kalau orang munafik itu dibunuh, mereka secara terang-terangan tidak memusuhi kita, akan tapi dibalik mereka itu, dibalik kita. Wa idza khalu ila syayatinihim. Kalau mereka sudah kembali kepada setan-setan mereka ini, orang-orang munafik, kalau sudah kumpul dengan setan-setan mereka, ini orang-orang yang memusuhi Islam, mereka mengatakan bersama mereka, dan di saat bersama kita mengaku bersama kita. Jadi Nabi Muhammad mau membunuh mereka itu susah, padahal Nabi Muhammad diberi wahyu, mendapatkan wahyu bahwasanya si fulan munafik, yang artinya tidak ada iman di dalam hatinya. Pun demikian Nabi membiarkan. Kenapa? Karena mereka pakai baju kita. Kalau orang munafik itu dibunuh, maka orang-orang kafir akan berkata kalau Nabi Muhammad membunuh sahabatnya. Nah, ini merepotkan orang itu. Tapi mereka mengganggu sekali. Cuman kadang cara mengganggunya itu kadang tampak. Lah kalau cara mengganggunya tampak, permusuhannya jelas lah. Orang munafik itu sembunyi. Jadi orang munafik zaman sekarang lebih mengerikan daripada munafik zaman dulu. Munafik zaman dulu betul-betul sembunyi, tapi munafik hari ini terang-terangan ini. Lah ini munafik yang hari ini nih loh. Kayaknya ayat berikutnya ini akan kita bawa. Kalau munafik zaman Nabi, Itu adalah sembunyi betul, takut kalau ketahuan bersama Rasulullah. Kalau ketahuan itu takut mereka. Tapi mereka ya begitu, kadang kumpul dengan Nabi, kadang kumpul dengan orang kafir. Tapi ini wasatajiduna akharina. Tapi ada model-model orang munafik kayak begini. Yuriduna ya'manukum wa ya'manu qaumahum. Mereka ingin orang-orang munafik yang bersama kalian baik. Mereka dikatakan ya'manukum. Mereka ingin damai bersamamu dengan menampakkan keimanan. Wa ya'manu qaumahum, mereka juga ingin damai bersama mereka, kaumnya mereka sendiri. Jadi kalau aslinya, kaum aslinya dari batinnya bersama orang-orang kafir, tapi lahirnya bersama kita, lah orang-orang munafik, jenis orang yang orang munafik semacam ini, mereka punya ciri. Kullama ruddu ilal fitnati. Kullama ruddu, ada yang mengatakan fitnah ini diuji. Diuji dengan bermacam-macam, misalnya diajak perang, diajak berjuang. Pasti kelihatan di situ nanti orang-orang munafik itu. Seperti yang pernah terjadi waktu perang Uhud. Sebelum berangkat perang Uhud, sebelum berangkat, bagaimana dari 1000 orang yang menjadi separuh karena telah dipengaruhi oleh orang-orang munafik. Ada sebagian yang mengatakan bahasanya ruddu ilal fitnati, ya ini di saat mereka itu dikembalikan, maksudnya kembali bersama orang-orang kafir, bersama dengan kelompok kekafiran, mereka sudah lebih kafir daripada yang kafir. Subhanallah, ini lebih jahat daripada orang kafir sendiri komentar tentang Islam. Orang kafir itu komentar tentang Islam masih hati-hati loh ya hari ini. Tapi kalau orang munafik ini, kaum-kaum ini yang masuk dunia-dunia Islam ngaco, Islam aneh, Islam liberal ini, mereka komentar tentang Islam lebih berani, ngeri daripada orang kafir itu sendiri. Lah ini Urki Sufia, ini lebih masuknya lebih dalam lagi, lebih jatuh lagi, luar biasa. Ini tampak persis yang terjadi hari ini. Mereka komentar, masya Allah. Kalau orang kafir saja bicara bahasanya enggak berani ngomong gini. Pendidikan agama Islam seharusnya dikurangi di pesantren, di madrasah, di sekolah-sekolah, enggak kira berani orang kafir. Tapi ini orang yang liberal lu ngaku Islam ini begitu gampangnya ngomong seperti itu. Jadi memang luar biasa. Lah itu lo munafik yang sudah. Lah ini munafik yang kelas begini ini harus digimanakan ini lo. Luar biasa ini. Jadi mereka omongannya lebih mengerikan. Mengerikan, merendahkan Islam terang-terangan. Tapi kalau orang munafik pada zaman dulu tersembunyi, gak berani ngomong terang-terangan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mereka punya media dengan corongnya yang luar biasa. Jadi kalau baca ini, masya Allah, luar biasa. Setiap di kembali bersama orang kafir, kalau gue asik dengan Yahudi, Nasrani, asik membicarakan tentang keselekan Islam. Mereka lebih mesra dengan orang-orang Yahudi. Seolah-olah Islam itu rendah betul. Makanya kalau kita lihat pemikiran-pemikiran liberal itu seperti itu. Ajib orang Islam, akan tetapi ternyata mereka tidak pernah mengangkat Islam. Merendahkan. Setiap ada kesempatan untuk merendahkan Islam, direndahkan. Dalam segala hal. Mulai dari bicara tentang urusan-urusan, hukum-hukum yang sudah jelas dari Al-Quran hanya karena akal mereka belum bisa menjangkau tentang hukum waris, cerai dan seterusnya, macam-macam, sehingga urusan wanita pun diangkat untuk merendahkan Islam, padahal tidak ada agamanya mengangkat wanita lebih daripada Islam. Tapi lihat, dengan menggunakan wanita, lihat, seolah-olah mereka mengangkat wanita, padahal sesungguhnya mereka merendahkan wanita. Dan terang-terangan mengatakan hukum-hukum Islam itu tidak sesuai itu mereka. Kalau orang kafir memang tidak menerima Islam. Tapi ini orang yang mengaku dirinya adalah Islam, ternyata merendahkan syariat Islam. Dan kalimat-kalimat mereka mengerikan sekali. Sampai suatu ketika orang kafir pun tidak berani mengatakan pemimpin kafir lebih bagus, lebih baik daripada pemimpin Islam. Tidak berani. Bahkan mengatakan pemimpin yang kita perlu, pemimpin yang adil, paling begitu ya. Kita perlu pemimpin yang begini. Tapi seorang Muslim ngaco ini berani berkata bahasanya orang kafir yang adil lebih kita butuhkan daripada orang muslim yang tidak adil. Perbandingannya itu merendahkan, perbandingannya tidak begitu. Orang kafir adil sama orang muslim adil, harus begitu dong. Cuman mereka dengan bahasanya manusia kotor lidahnya, jadi gak bisa ngomong baik. Lihat, oh sekarang jadi pemimpin besar sebuah jamiah, sebuah organisasi Islam terbesar misalnya, atau apapun, lihat kalimat misalnya, atau pondok pesantren terbesar, gak penting itu, atau seorang tokoh yang dibesarkan, seorang profesor. Kalau sudah kalimat yang membahayakan, ketahuilah ini adalah orang yang masya Allah membawa kesesatan kepada umat. Atau seorang tokoh yang didewatkan dalam dunia torekoh sekalipun, karena sekarang itu mereka itu kemunafikan-munafikan masuk dunia kekiaian, dunia organisasi Islam, dunia kampus, dunia pondok, luar biasa mereka. Kenapa mereka pakai baju kita? Pakai baju ahli tasawuf, Allah. Pakai baju ahli fikih Syafi'i. Pakai baju wali songo. Sehingga merusak dengan istilah Islam Nusantara. Islam Nusantara ini adalah kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat benar dipakai oleh sebagian orang untuk kesesatan. Nah, ini muncul munafik-munafik masuk di sini. Islam Nusantara yang maknanya adalah bahwa kita perlu Islam seperti yang pernah dibawa oleh wali songo, dengan manhaj yang jelas, manhajnya para ulama-ulama dari Hadramut, dengan kelembutan tapi pun tegas dalam syariat, keindahan, sampai masuk Islam ke negeri kita tanpa ada peperangan. Lihat, bisa masuk ke rumah tangganya raja-raja dan seterusnya dengan penuh keindahan, tanpa ada caci maki dan oloan. Iya, itu Islam Nusantara. Islam Nusantara itu bukan Islam yang muncul di Nusantara, tapi karena dibawa dari negeri Arab, dari oleh orang-orang yang kenal syariat Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin. Bukan Islam di Indonesia beda dengan mereka, lalu Islam kita lebih baik dari mereka. Muncul orang munafik pakai Islam Nusantara, gunanya untuk apa? Untuk memisah, seolah-olah apa? Kita ini beda, Arab gak bener. Bahkan sampai ini mencaci maki, mulai dari jilbab, mulai dari cadar, segala macam. Sehingga pengen dimunculkan goyang pinggulnya. Ini gak perlu jadi Islam Nusantara. Jadi daging babi distempel halal gitu. Gak bisa begitu. Gara-gara apa ini produk Nusantara. Lu lihat, ada penjahatnya. Lah ini munafik yang mengerikan, orang kafir pun tidak berani seperti itu. Ada orang bertanya bagaimana kita tentang Islam Nusantara. Ya jawabannya seperti bagaimana dengan orang agama Yahudi. Kalau orang Yahudi bisa membawa Al-Quran, lihat, Yahudi disebutkan dalam Al-Quran ayat yang lalu, asalnya ada, mereka adalah juga bagian daripada agama Nabi Ibrahim. Apakah turunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dari usul Nabi Ibrahim, sama agama. Ini agama satu bapak kita ini. Oh, ini kalimat. Maka kita harus bisa menjawab, saya akan ambil agama Yahudi yang asli masih dibawa Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau agama Yahudi yang dibawa yang sudah dirusak, kita tidak mau. Sama Islam Nusantara maksudnya adalah, ini kadang-kadang jangan salah, Islam Nusantara maksudnya adalah Islam yang dibawa oleh Wali Songo dengan menegakkan syariat, dengan kelembutan cara, bukan dengan caci maki, dengan keindahan. Maka iya, itulah manhaj kita, manhaj rahmatan lil alamin. Tapi kalau Islam Nusantara yang dimaknai oleh orang-orang yang ngaco, yang mengatakan Islam di kampus harus, Islam di sekolah harus kurangi, pernikahan, macam-macam yang Islam liberal, kita tidak akan dengar dari mulut mereka. Nah, sekarang ini sebagian para ulama kia-kia yang soleh, di saat mengatakan, bertanya, Islam Nusantara itu gimana sih, Le? Anu, Mbak, Islam Nusantara itu Islamnya Wali Songo, Islamnya begini, yang baik, lembut. Oh ya, kalau itu aku setuju Islam Nusantara. Dicoplok ini omongannya kiai sepuh ini, langsung diekspos. Kiai ini setuju dengan Islam Nusantara. Mereknya halal, tapi ditempelkan kayak produk yang haram. Ini munafik. Nah, ini loh persis orang-orang yang kita sebut ini. Islam keimanan, wahai ahli iman. Sekarang ramai Islam Nusantara. Kita ini Islam Nusantara, maknanya adalah Islam di Nusantara itu lihat indah. Maksudnya Islam di negeri kita adalah tanpa ada peperangan. Berbeda dengan agama yang lain. Dengan menjajah, mengambil kekayaan, itu pun masih kita ambil agamanya. Masih diambil oleh sebagian dari masyarakat Indonesia agamanya, aneh. Islam datang dengan kelembutan, dengan akhlak yang mulia, tanpa ada peperangan. Bahkan bagaimana seorang baru masuk sebuah negeri bisa menikah dengan putri raja. Apakah raja itu bodoh? Kok bisa mengambil menantu? Seorang yang datang dari negeri Hadramut sana atau dari Gujarat, keturunan daripada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kelembutan akhlak mereka. Enggak akan mengambil menantu orang asal, orang saja. Mesti karena ada kelebihannya. Biarpun ganteng kayak apa, kalau membahayakan enggak mungkin diambil. Karena kerajaan perlu dijaga dan yang melestarikan kerajaan menjadi jadi negara yang luar biasa. Ini adalah Islam Nusantara yang kita maksud dengan cara akhlak, bukan Islam akhir zaman ini. Orang baru beberapa tahun, beberapa, kita anggap saja 100 tahunan kerjanya nyaci maki. 100 tahun masuk di Indonesia Islam aneh itu. Sebelumnya siapa yang memasukkan Islam?
1: Mereka apa yang mereka butuhkan, bukan apa.
0: Ulama besar memasukkan orang-orang Hindu dan Buddha kepada Islam. Sekarang orang muncul akhir zaman mengeluarkan orang Islam dari Islam. Inti kafir, inti murtad, inti musyrik, inti musyrik. Nah, ini problem. Lah, Islam Nusantara itu adalah jika dijajar untuk menjelaskan Islam yang di Indonesia adalah Islam yang luar biasa, bukan Islam semencaci maki. Mana makna itu benar. Tapi kalau sudah dimaknai dengan Islam Nusantara adalah yang memperkenankan goyang pinggul, terus orang pakai belangkon jadi kiai, ya bolehlah. Mau pakai belangkon, pakai sarung, pakai. Karena apa? Itu juga islami. Karena apa? Menutup aurat, selesai. Tapi tidak boleh mentang-mentang di Eropa nanti ada kebiasaan orang pakai rok pendek, nanti Islam Eropa ini harus pakai rok pendek. Gak ada begitu. Atau di Indonesia budaya di sebuah tempat itu adalah gak pakai baju. Ya sudah, Islamnya Islam gak pakai baju gitu. Ya gak ada. Menutup baju baru nanti Islam. Jangan dirubah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini problem kita. Nah, kalau ketemu orang-orang semacam ini bagaimana? Fa illam ya'tazilukum wa yulku ilaikum salama wa yakufu aydiyahum fa khuduhum la. Orang-orang kayak begini kalau masih terus menyerang kalian, la illam ya'tazilukum, tidak mau menghindar dari memusuhimu, memerangimu, terus nyerang-nyerang, nyerang-nyerang Islam. Apakah dengan pemikiran, pemimpinan yang merusak? Tidak mau yulku ilaikum salama. Tidak mau akad damai kepadamu, tidak mau baik-baik. Baik-baik yang sesungguhnya. Wa yakufu aydiyahum, tidak mau berhenti untuk merusak kita, ganggu kita. Mereka ngaku apapun, ngaku Islam, tapi ternyata membuat kerusakan di dalam Islam, memerangi Islam, memusuhi Islam. Karena persekongkolan mereka, dengan orang-orang kafir, maka jelas. Jelas tampak mereka bersama orang-orang kafir, memurui musuh kita. Fakhuduhum waqtuluhum, maka ambil mereka dan bunuh mereka, karena mereka telah bersatu barisan dengan orang-orang kafir. Karena dia telah mengomandokan bahwasanya mereka bersama barisan orang kafir. Nah, kalau sudah tampak begini, nah ini, jelas-jelas pemikiran mereka, kemudian perkumpulan mereka, persekongkolan mereka bersama orang kafir, semestinya mereka harus kita beri pelajaran. Karena dia merusak Islam mereka, bukan mengangkat Islam. Ini orang-orang munafik semacam ini. Haitsu taqiftumuhum, kapan kau menemui mereka? Cuma ingat, di negeri kita tidak boleh melakukan semacam itu, karena ada aturan, ada negara, undang-undang negara. Akan tapi jika orang sudah karena itu nanti ada bab macam-macam. Kalau sudah keluar kalimat-kalimat yang mengeluarkan mereka dari iman, ada istilah kita sebut sebagai seorang murtad. Ada hukum panjang nanti. Perlu dicek kembali, ada orang-orang yang memperkenankan misalnya homo, maka sebetulnya dia telah mengatakan sesuatu yang mengeluarkan mereka iman, keluar dari iman, kafir. Tinggal nama istitab nanti. Diminta tobat, kalau dia belum tobat dipenggal lehernya karena murtad. Ada kalimat-kalimat yang luar biasa. Ya kayak kalimat itu sebetulnya memang kita tidak bisa langsung menghukumi orang yang mengatakan bahasanya. Pelajaran Islam di sekolah harus dikurangi, karena itu yang membuat kerusakan dan teror. Ini sebetulnya kalimat merendahkan Islam, dan kalau dilacak itu menjadikan dia murtad. Wong Islam sudah dikatakan rahmatal alamin dengan keindahan, kok dikatakan membuat teror nih? Dan tidak dipakai penjelasan Islam yang seperti apa. Agak tapi begitulah latah kalimatnya orang-orang. Ini dilacak istitab, suruh tobat dia. Ditanya dulu bagaimana keyakinanmu, omonganmu itu. Kalau dia mengatakan ditafsiri, kita tidak akan menghukum orang yang masih menakwili omongannya. Akan tapi lihat, kalimat-kalimat itu adalah kalimat yang mengkafirkan, menjadikan orang menjadi kafir karena kalimat-kalimat semacam itu. Lah inilah, lah kalau orang sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang menjadikan mereka keluar dari Islam, kemudian mereka di dalam barisan orang-orang kafir, kemudian di saat diuji tentang keimanan-keimanan mereka tidak lulus, diajak berdamai enggak bisa, mau membuat kerusakan, maka di saat seperti itu kita perlu memerangi orang-orang kafir biarpun ada bersama mereka. Khuduhum, ambil mereka. Uktuluhum, bunuh mereka. Nah ini akan tapi lihat, di dalam urusan semacam ini adalah ada hukum imamah, imam yang akan menentukan. Ini hanya sekedar kita bercerita tentang, kita membicarakan tentang hukum-hukum bagaimana kita dengan mereka. Akan tapi tidak bisa sekelompok orang lalu memerangi mereka, membunuh mereka. Ini juga melanggar daripada undang-undang negeri kita. Nanti membuat permasalahan, itu juga tidak diperkenankan, tidak baik, tidak dibenarkan. Sebab apa? Nanti akan terjadi kerancuan. Hanya kita bicara tentang hukum, karena negara kita bukan negara dengan hukum Islam. Negara kita bukan negara hukum Islam. Maka di saat kita tidak bisa menegakkan hukum imamah, masih ingat bahwasanya hukum ada tiga macam. Ada hukum imamah, ada hukum qadha, ada hukum farad. Ada hukum imamah adalah hukum yang itu hanya imam saja yang berhak untuk menerapkannya. Seperti hukuman bunuh, akad damai dengan orang kafir, haddu zina, mencambuk orang zina, merajam orang zina, dan seterusnya, itu hukum imamah. Dan jika imam tidak menegakkan, maka kita tidak ikut dosa, asalkan kita tidak meridainya. Tapi kita sudah mengusulkan untuk ditegakkan. Tapi nanti ada hukum qadha. Lah ini hukum imamah, imam. Makanya jadi pemimpin di negeri seperti ini, subhanallah, nabung dosa kalau tidak berusaha untuk membuat perubahan. Itu ngeri. Semua kejahatan akan dipertanyakan nanti. Nabung dosa, kenapa? Engkau adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Yang punya pembantu satu pun akan ditanya oleh Allah. Yang punya karyawan satu akan ditanya oleh Allah. Yang punya bawahan satu akan ditanya oleh Allah. Bagaimana yang satu desa itu, satu kabupaten, satu Indonesia Raya, masya Allah, akan ditanya oleh Allah. Hanya kita pengen ada seorang, semoga presiden kita, pemimpin kita, gubernur, semuanya mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga bisa membuat perubahan, sehingga tidak dihukum oleh Allah nanti. Kita berdoa yang baik untuk mereka. Kita ingin ada seorang presiden yang ingin menerapkan Islam yang benar. Tidak usah pakai istilah Islam Nusantara. Islam yang benar, rahmatan lil alamin, menghargai orang Yahudi, menghargai orang Nasrani yang tidak memerangi kita. Kita wajib memberikan fasilitas kepada mereka, urusan macam-macam, urusan perdagangan, urusan macam-macam, kesehatan, kita beri fasilitas karena mereka punya hak hidup bersama kita. Itu Islam yang ada, Islam indah. Baik, nah ini ulaika ja'alna lahum 'alaihim sultana mubina. Dan orang-orang seperti itu, orang-orang yang punya model seperti itu, munafik-munafik yang sudah berlebihan tadi itu, munafik-munafik yang sudah terang-terangan, sehingga bisa saja itu dikatakan tidak munafik lagi, munafik tapi dengan lidahnya sudah berani terang-terangan keluar-keluar merendahkan Islam, memandang, berkomentar tentang Islam yang tidak baik. Mereka sebetulnya dengan kalimat itu mereka sudah dikolongkan bersama orang kafir. Maka kalau kita memerangi orang-orang kafir yang memerangi kita, maka mereka pun bisa kita perangi dan boleh diperangi. Bahkan ini perintah, hendaknya seperti itu kita urusan dengan mereka. Baik, akan tapi apapun bentuknya, kalau kita melihat apa yang terjadi di negeri kita, kita tidak boleh serta-merta kita berbuat dengan kekuatan kita, karena ada undang-undang yang memang bukan undang-undang Islam. Apapun bentuknya, kalau kita melanggar, kita akan dihukum oleh negara. Kita harus menjalankan tugas-tugas yang bisa dahulu, yaitu hukum farad dulu ya. Ini hanya bicara tentang hukum-hukum imamah, adalah urusannya para imam. Adapun kita berjuangnya bagaimana, mengusulkan saja agar undang-undang segera dirubah. Kalau jadi DPR yang benar, itu loh maksudnya. Kiai jadi DPR boleh, tapi kiainya harus tampak. Jangan sampai seperti sebagian orang berkata, kalau artis jadi DPR kok lebih bagus daripada kiai jadi DPR. Ini kan gak enak benar kalau seperti itu. Kalau kiai jadi DPR itu membuat perubahan, tapi kiai jadi DPR hilang kiainya. Ini kan permasalahannya. Karena apa? Sama seorang Nasrani, kalau ternyata mereka mengambil kursi kedudukan mereka, biarpun dia adalah orang Nasrani yang paling jahat, dia akan berbuat untuk umat Nasrani. Ini kelebihan mereka ini. Umat Islam
2: mereka ini ada terbukti beberapa tokoh-tokoh Nasrani yang mereka itu di dalam agamanya bukan Nasrani yang taat, hampir tidak pernah ke gereja. Wong dia punya anak juga terjerumus dalam kejahatan yang sangat dibenci oleh agama Nasrani. Bapaknya pun punya kisah demikian, istrinya pun juga punya, keluarganya keluarga yang melanggar agama Nasrani. Tapi di saat menjadi pemimpin di sebuah gubernur, lihat, dia mengeluarkan dana sebanyak-banyaknya untuk maslahatnya orang Nasrani. Ini ajib. Yang kiai punya pondok barangkali, semoga tidak ada di sini. Bisa saja berubah. Lalu sudah duduk di kursi lupa dia. Ingat dasi sama sepatu, sama mobil mewahnya. Ini kan problem juga. Nah ini kan problem. Sampai ada guyonan dari kalangan artis juga. Ternyata artis kalau sudah memperjuangkan kebenaran lebih hebat daripada kiai yang jadi DPR. Ini. Semoga Allah menjadikan DPR kita juga orang-orang yang biarpun dia dari dasarnya tidak baik, di situ akan memperjuangkan kebenaran, menegakkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang dari asal kiai-kiai itu, kiai. Kita ingin ada orang yang berjuang berani mati. Aku akan jadi presiden sekali tok, tapi Islam jaya. Biarpun saya mati besok di tengah perjalanan saya. Wah hebat itu, mati syahid itu. Cuman tulul amal nanti ada 5 tahun dulu saya persiapkan, nanti 5 tahun berikutnya akhirnya turun kan masuk penjara juga, akhirnya kan tidak enak nanti. Ini ada kita pengen sudahlah, pengen kita ada orang siap jadi bupati, kita doain nanti ya. Bukan kita dukung, duduk di sini pun boleh nanti sama saya di sini. Kalau niatnya nggak benar nggak boleh bupati duduk di sini. Niatnya baik, saya akan jadi bupati sekali tapi akan membuat perubahan. Biarpun saya setelah itu mati di tengah jalan saja nggak apa-apa. Wah saya bareng mati dengan dia mau. Mati dalam berjuang misal menghentikan kemungkaran, apa kejahatan-kejahatan. Tanpa harus merusak orang Nasrani, enggak, Islam tidak merusak. Hei orang Nasrani, Anda tidak usah takut dengan Islam. Kalau ada orang Nasrani kelaparan datang ke Al-Bahjah nanti dikasih makan. Masuk rumah sakit enggak bisa bayari, kalau betul fakir dikasih duit nanti, jangan khawatir. Islam itu indah. Nah, tapi kita belum menegakkan syariat, karena apa? Di saat syariat tidak ditegakkan, itu kerusakan-kerusakan yang terjadi. Perzinaan, minuman keras, dan seterusnya. Baik, itu yang perlu ditegakkan oleh siapa? Pemimpin penguasa. Bersama kekuatan-kekuatan yang mendukung mereka. Bergabung dengan para ulama, kita pengen tokoh-tokoh semacam itu. Nah, ini. Semoga Allah mengirim orang-orang semacam itu. Dan bagi Allah adalah tidak susah. Mudah sekali bagi Allah untuk mengirim pejuang-pejuang. Kita perlu banyak doa. Dan kelihatannya kesalahannya juga kesalahan kita. Kita hanya pandai mengkritik, pandai mencaci, pandai mengolok. Bahkan ada satu grupnya para kiai pun, para ustad, yang kita bergabung bersama sebagian dari mereka itu, setiap hari kalau tidak menggunjing mencaci presiden itu gak enak atau pejabat. Kenapa tidak kita rubah menjadi doa, doa, doa. Kita buat perubahan di pondok kita itu, kita buat perubahan di kampung kita saja dulu, di masyarakat kita. Imam Hasan Basri berkata, kalau seandainya aku punya doa yang dikabul, pertama kali yang aku doakan adalah pemimpinku biar menjadi pemimpin yang baik dan benar. Dan itu juga dinukil dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga pernah berkata seperti itu, kalau seandainya aku tahu doaku hari ini akan dikabul, yang aku doakan adalah semoga pemimpinku menjadi pemimpin ahli surga, berjuang untuk umat Nabi Muhammad. Begitu. Lah kita jarang berdoa. Cacimaki. Bahkan kadang-kadang yang mau berbuat baik, ada satu tokoh, kita kadang berlebihan. Ada seorang pemimpin bergabung dengan majlis kebaikan di Suudoni, ada maunya. Loh, terus maunya gimana? Salah satu pemimpin negara yang waktu itu ada kasus di mana? Di Papua begini komentar, itu adalah kejahatan, itu tidak benar. Bilang apa? Menjilat. Loh, kayak gimana ini? Dia ngomong yang benar disalahin. Ini kita ini mau bagaimana ini? Tokoh-tokoh ini, ulama-ulama ini, ustad-ustad ini. Ada pemimpin mengomentari kejahatan sebagai kejahatan disalahkan. Memang kita ini serba, kita kayaknya kita sendiri yang rusak ini. Jadi para juru dakwah yang perlu benah diri. Baik. Islam tidak mencaci, Islam tidak mengolok, Islam tidak merendahkan. Islam datang dengan indah, disampaikan dengan keindahan untuk menciptakan keindahan. Rahmatan lil alamin. Dan Nabi diutus seperti itu untuk menciptakan kasih sayang, keindahan. Bukan mencaci maki, bahkan Nabi mengancam seorang muslim bukan seorang yang mencaci maki, mengolok-olok. Dan kami tadi hanya memberikan rambu-rambu secara umum. Adapun orang-orangnya jangan dicari. Kalau saya nyebut tokoh kiai, tidak usah dicari kiainya. Misalnya menyebut sebuah organisasi besar, tidak usah dicari-cari. Ya. Karena mungkin sekali kalau seorang profesor, enggak usah dicari profesor siapa, enggak usah ditafsiri ke sana. Kita hanya menyebut dalam ini semuanya dipakai, dimasuki oleh manusia-manusia munafik itu. Baik, ini saja. Semoga Allah menjaga keimanan kita. Kalau begitu kita pengen seperti orang-orang awam saja itu, yang pergi ke sawah, pulang sholat duha, tahajud, enggak usah, aman, selamat, husnul khatimah. Wah, masuk dalam kancah pemikiran, hancur baur, baru kacau balau. Ada ya, ke sawah, sholat subuh berjamaah, zikir, la ilaha illallah, mulai terbit matahari, sarapan, habis itu pergi ke sawah, enggak pernah macam-macam, mati masuk surga, ke pasar pun demikian, masuk dunia pemikiran, gelarnya profesor masuk neraka jahanam itu apa, kiai masuk neraka, kan pusing jadinya. Tapi kita ingin semuanya masuk surga, kiainya masuk surga, presidennya masuk surga, bupatinya masuk surga, gubernurnya masuk surga. Kita tidak ingin satupun orang yang masuk neraka. Ya. Bahkan kita mendoakan orang kafir pun segera masuk Islam. Dan memang ada yang gak mau masuk Islam, karena memang neraka sudah disiapkan oleh Allah, harus ada orang gak mau masuk Islam. Cuman dalam keinginan kita, harus kita menginginkan mereka masuk Islam. Sehingga indah bersama Islam, Islam yang benar, Islam yang indah, bukan Islam caci maki. Dan harus kita ketahui bahwasanya ada yang merusak Islam dengan itu, Islam yang ngaco itu, Islam pembantaian. Tidak ada Islam bantai itu, tidak ada Islam membunuh, tidak ada Islam mencaci maki, mengolok, tidak ada. Kita ini berada di dua kutub ekstrim. Ekstrim Islam yang tidak jelas, Islam ngaco liberal. Ada Islam ekstrim, Islam yang ngaco itu menganggap semua agama sama. Ini mulai ngaco, ini ngelantur ya, ngelantur ya. Ini satu sisi Islam ngaco ini, kafir, bunuh. Ini Islam. Kita manhajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manhaj Nabi adalah manhaj lembut. Itu akidah kita, wasatiyah. Kita bukan di ekstrim sana, bukan di ekstrim sini. Kita tengah. Manhajnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, manhaj kasih sayang. Sehingga kebenaran yang harus ditegakkan tapi dengan cara akhlak. Kebenaran adalah hak. Kebenaran, Islam adalah membawa kebenaran, tapi hak kebenaran ini dibungkus dengan akhlakul karimah, akhlak hasanah, dengan hikmah, sehingga manis diterima oleh umat. Dan memang begitulah keindahan Islam. Baik, ini saja. Semoga Allah menjaga iman kita, anak-anak kita, keluarga kita, menjaga pemimpin-pemimpin kita, menjaga ulama-ulama kita, pejuang-pejuang kita. Semoga Allah berikan keikhlasan, ketulusan, dijauhkan daripada kemunafikan. Allahu a'lam bishawab.
3: Terima kasih, mohon maaf dan berdoa selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Teman Elsanda, demikian cerita ceramah Islami kita bersama Buya Yahya. Semoga kita dapat mengambil setiap hikmah dan ilmu di dalamnya. Nantikan cerita di hari esok dengan kajian yang berbeda, hanya di 96,2 FM Elsanda Indramayu.
5: ...2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membuka kisah tentang Ali bin Fudail bin Iyad rahimahullah, yang beliau dijuluki oleh para ulama sebagai Qatilul Quran, yang artinya orang yang terbunuh oleh Al-Quran ketika mentadaburinya. Beliau adalah seorang hamba Allah yang sangat peka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Pemahaman beliau terhadap Al-Quran dan rasa takutnya kepada Allah menyebabkan hatinya sangat luluh ketika mentadaburi Al-Quran. Dalam setiap sholatnya, seringkali beliau menangis tersedu-sedu sampai pingsan, sampai-sampai beliau wafat ketika mentadaburi Al-Quran. Diriwayatkan dalam kitab At-Tawabin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, Ya'qub bin Yusuf berkata, dahulu Fudail bin Iyad rahimahullah jika mengetahui Ali berada di belakangnya ketika sholat, maka beliau berusaha tidak mengulang-ulang ayat yang menimbulkan takut, karena ia tahu bahwa Ali seringkali pingsan ketika mentadaburi Al-Quran. Akan tetapi jika ia mengetahui Ali tidak berada di belakangnya, maka Fudail bin Iyad memilih bacaan Al-Quran yang membuat sedih dan mengundang rasa takut. Suatu hari Fudail bin Iyad rahimahullah mengira anaknya tidak berada di belakangnya, maka beliau membaca surat Al-Mu'minun ayat 106. Qalu rabbana ghalabat 'alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, wahai Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Maka Ali pun tersungkur pingsan karenanya. Ketika Fudail bin Iyad rahimahullah mengetahui bahwa ternyata anaknya berada di belakangnya dan telah jatuh pingsan seperti biasanya, maka beliau mempercepat bacaannya. Seusai sholat, Fudail bin Iyad pun membawa Ali ke rumahnya dan ia berkata kepada istrinya, lihatlah dia. Istrinya pun datang dan memercikan air kepada Ali, lalu Ali siuman kembali. Istri Fudail bin Iyad berkata kepada Fudail, engkau hampir saja membunuhnya. Berlalulah beberapa waktu, Fudail mengira anaknya tidak berada di belakangnya, padahal Ali ikut berjamaah bersamanya. Karena tidak menyadari, maka lantas Fudail bin Iyad membaca surat Az-Zumar ayat 47. Wa bada'a lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelaslah bagi mereka adab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ali pun seketika tersungkur dan meninggal seketika itu. Fudail bin Iyad rahimahullah pun mempercepat bacaannya. Maka didatangkan kembali kepada istrinya. Lihatlah dia. Istrinya pun datang dan memercikan air pada Ali. Namun ternyata Ali sudah wafat dan bukan pingsan seperti biasanya. Begitulah tingkat rasa takut Ali bin Al-Fudail saat mendengar ayat-ayat Al-Quran. Sungguh besar kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ia dikaruniakan hati yang mudah tersentuh dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Hal seperti ini sangat mahal dan tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Rasa takut seperti ini hanyalah atas karunia Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Tidak semua orang memiliki hati selembut Ali bin Iyad bin Fudail. Mari memperbanyak muhasabah. Mari memperbanyak mengintrospeksi diri. Jika hati kita termasuk hati yang keras dan sulit untuk menangis, bahkan ketika mendengar ayat-ayat ancaman dalam Al-Quran, tanyakan kepada diri sendiri. Barangkali kita terlalu banyak tertawa dan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Cobalah perlembut hati kita dengan banyak menghayati Al-Quran dengan keimanan. Pendengar yang dirahmati Allah, inspirasi kita hari ini adalah jangan sampai hati yang susah mentadaburi Al-Quran ini dibiarkan begitu saja dan terus menerus sehingga menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara El Shenda.
1: Mungkin sebagian kita menyangka jihad yang paling besar adalah berjuang dan berperang atas nama kebenaran. Namun menurut sebuah hadis, berkata yang benar, terutama di depan penguasa, merupakan perjuangan yang paling berat. Buktinya, banyak sekali orang yang berkata benar di hadapan masyarakat, ternyata mereka dibenci, dimusuhi, dipenjara, dan bahkan ada yang dibunuh. Karena itu, orang yang berani berkata benar, khususnya di depan para penguasa, dan tentu dengan cara bijaksana, berarti ia telah menempuh jihad yang paling utama dan disukai Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Jihad yang paling utama ialah berkata benar di depan penguasa zalim."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 FM Elsanda. Asiknya makin asik, hebatnya paling hebat C. Selamat petang, jelang malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi bareng Ari ya di Ngeronda kali ini, Rongga Kendang di Elsanda. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 16 September ya 2026. Dan seperti biasa buat teman-teman, nanti akan ada lagu-lagu dangdut lawasnya. Plus buat teman Elsanda yang mungkin pengen request ya, boleh. Nanti bisa pergunakan untuk telepon di 352266, WhatsApp-nya di 0823 1816 4x9. Nah, di situ teman Elsanda ya yang pengen request lagu-lagu dangdut lawasnya. Ayo, yang ada di Sleman, selamat petang buat semuanya. Yang ada di Bulak, Tambi, Jatibarang, Karangampel, ataupun yang ada di Tugu, Majasi, Sliek, Gadingan juga, selamat petang jelang malam. Gimana kabar buat teman kita yang ada di luar Indramayunya, Majalengka, Sumedang, Kuningan, Cirebon. Ini mudah-mudahan pada sehat selalu ya.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
2: Aki, ya tinggal di samping anyar nini. Oke, sedau jeng lipen nini. Hebring kan?
3: Tuh.
2: Ih, dasar salah kipika sebelin.
3: Ih, boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget maneh sok jadi dua.
2: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaiya.
3: Dah. Ubaran kemana?
2: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geus ka uji jeung ka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
4: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
5: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
6: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
0: FM Elsanda. Paling hebat, Jeh!

Iya, teman Els Anda dari Bunda Elvi Sukaisi datang untuk pergi ya. Dan ini sudah 22 menit lepas dari jam 6 petang jelang malam hari ini, teman-teman. Jangan lupa untuk yang pengen gabung boleh untuk teleponnya, WhatsApp juga, atau yang barangkali pengen komen-komen di Facebook kita, Facebook Els Anda, boleh juga, yaitu di Els Anda FM Indramayu. Nah, di situ teman Els Anda bisa request ya lagu-lagu dangdut lawasnya. Nanti kita bakal bacain untuk WhatsApp ataupun kita angkat teleponnya, kita bacain juga yang sudah komen di jam 7 sampai jam 9 nanti ya. Jam 9 nanti. Jangan kemana-mana, tetap di 96,2 FM Els Anda.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan saliran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini, multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, Modern Market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus. Ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
8: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
7: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
8: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
9: Baca Koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca Koran Radar setiap hari.
10: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
11: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
10: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
12: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
0: Rp15.000. 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
2: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsa Anda. Selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya, saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA, ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 082318816669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Gimana bro? Lancar setoran hari ini?
4: Alhamdulillah, biarpun numpang sepi ya, cuma bisa bersyukur aja, setoran masih bisa ketutup tiap hari. Cuma, akhir-akhir ini aku gampang capek dan ngantuk nih, kalau pas lagi narik.
3: Wah, hati-hati, bahaya itu bro. Nih, seruput ini aja ya, Bio HSA.
0: Usir lelah dan kantukmu, jangan lupa, seruput Bio HSA. Bio HSA dengan kandungan beragam macam buah dan sayuran tropis asli Indonesia di dalamnya mampu penuhi kecukupan gizi, kebutuhan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, aman dikonsumsi oleh siapa saja, dari anak usia balita hingga lanjut usia. Jangan lupa, seruput Bio HSA 3 atau 5 tetes 3 kali sehari. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada. Dapatkan Bio HSA di apotek, toko obat, dan di radio-radio kesayangan Anda.
2: FM Elsanda. Elsanda paling hebat je.
5: La ilaha illallah.
6: Inspirasi hari ini.
5: Illallah la ilaha illallah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, hendaknya kita memakmurkan waktu kita untuk kegiatan ibadah, sehingga tidak berlalu waktu malam dan siang kecuali kita telah menjadikannya untuk aktivitas kebaikan, menghabiskan waktu untuk ibadah, sehingga tampak keberkahan waktu, diperoleh manfaat dalam umur ini, dan selalu semangat beribadah kepada Allah. Dan luangkanlah waktu tertentu untuk aktivitas harian seperti makan, minum, dan bekerja. Pendengar, keadaan seseorang tidak akan bisa istiqomah apabila diiringi dengan ketidakseriusan. Dan hati tidak akan menjadi baik apabila diiringi dengan kelalaian. Al-Imam Ghazali rahimahullah pernah berkata, "Hendaknya engkau membagi waktumu dan mengatur zikirmu. Dan tentukanlah untuk setiap waktu ibadah yang tidak akan engkau tinggalkan ataupun mementingkan yang lainnya. Adapun orang yang membiarkan dirinya sia-sia begitu saja, tak ubahnya seperti seekor binatang yang menyibukkan dirinya setiap saat. Ia berbuat apa saja yang ia mau dengan cara sesukanya, sehingga waktunya banyak terbuang habis dengan sia-sia. Ketahuilah bahwasanya waktumu adalah umurmu. Umurmu adalah modalmu. Dan modal utama perdaganganmu, untuk meraih surga yang abadi dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap nafasmu adalah permata yang tak ternilai harganya dan tidak dapat ditukar. Jika ia telah terlewat, tak akan pernah kembali lagi. Pendengar yang dirahmati Allah, inspirasi kita pada hari ini adalah hendaknya kita benar-benar menyadari tentang hakikat waktu bagi kehidupan kita. Waktu adalah modal yang dengannya seorang manusia dapat memperoleh surga dan kenikmatan di sisi Allah Azza wa Jal, yaitu surga-surga yang abadi. Dan hendaknya kita menyisihkan waktu kita untuk ibadah tanpa aktivitas apapun selainnya. Mengatur waktu-waktu ibadah sehingga waktu kita tidak terbuang sia-sia tanpa catatan kebaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Inspirasi

0: sih masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
1: Pukul 7 malam, saatnya Bodoran Elsanda.
2: Dipilih, mangga cengkir 5.000 sekilo.
3: Mangga ibu-ibu, dibungkus, mangga cengkir 1.500 sekilo.
2: Soklah ibu-ibu, dipilih, mangga cengkir gratis.
3: Ibu-ibu, silahkan dibungkus, mangga cengkir ning kita. Oke, tuku sekilo, oli bonus sekarang.
2: Dibungkus, baik bu, mangga cengkir duit kita ke bu. Tuku sekilo gratis, oli bonus 5 karung, ditambah 10 karung kabo masih ada ning oma kita di antara kening oma ebo de bungkus.
3: Tuku ning kita bae bo, mangga cengkir gratis, bonus kabo kebon mangga duwe kita bo, dipai karo sertifikat tanah ebo de bungkus.

Sanda. Dan ini tadi diambang sore dari Titik Nur. Dan sekarang sudah masuk di menit ke-6, lepas dari jam 7 malam hari ini ya. Kita sapa dulu yang sudah gabung di member kita. Ini ada Miminuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliek. Selamat malam. Mimi Kusnila yang punya catering Dapur Sri Muja Majasari. Mama Ruki, Mimi Iyas juga selamat malam di Bulak Teluk Agung Indramayu. Kang Sony bareng Nokmi Ahnya di Tegal Mulia Cirebon. Terus juga ada Mimi Oja Kang Babil yang punya sarapan di depan Masjid Sleman Lor ya. Selamat malam. Silakan buat yang belum gabung member ya, pengen ikutan gabung member boleh. Ini bisa hubungi saja rekan Roy, teman Elsanda. Nanti gimana caranya hubungi saja rekan Roy. Kita ke WhatsApp kali ini yang udah gabung di 0823 181 6 4 9. Ada Mimi Kusnila ya. Assalamualaikum Mas Hari. Waalaikumsalam. Mimi Kusnila di Majasari sing duwe catering Dapur Sri Muja katanya. Salam buat semuanya saja, fan Elsanda paling hebat ceh. Lagunya Domisol. Makasihnya buat Mas Hari aja yang lagi tugas. Sama-sama buat Mimi Kusnila. Di belakangnya juga ada mamanya Dian. Mama Dian di rumah Mas Ari lagi istirahat. Pengen lagunya dari kalau boleh mana ini? Oh, Dosa dan Siksa katanya ya, dari Isdalia. Salamnya buat Mas Ari duluan dan juga teman Elsanda semuanya saja yang sekarang lagi dengerin. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga. Jangan lupa teman Elsanda ya, yang sekarang lagi kena katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, atau sakit mata lainnya, pakai saja obat tetes mata Prima Netra. Harganya Rp150.000 dan Anda bisa dapatkan obat tetes mata Prima Netra di sini di Radio Elsanda FM.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
2: Lieutenant, prepare for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
4: Cap, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Cap?
5: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Cap?
5: Neo Ultra Cap Gul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cap Gul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
4: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai ketemu besok ya.
6: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, Modern Market, dan toko online.
4: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
6: New Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
8: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
9: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
0: Sembilan 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.

0: 姐。
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
2: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Iya, teman Elsa anda serigala berbulu domba katanya ya. Tapi ini yang versi Evita Mala, teman Elsa anda. Jangan lupa teman-teman yang pengen berangkat umroh terus bingung pengen cari travel umroh yang bagus. Nah, ini ada Samira Travel. Ini adalah travel umroh terbesar se-Indonesia dan telah mendunia. Kelebihan umroh bersama Samira Travel menggunakan pesawat Saudi tidak transit, hotel tidak jauh dari masjid, tidak naik bus, bebas membawa air zam-zam dan bebas bagasi, free kereta cepat ya. 1,5 juta sudah dapat perlengkapan full, buku doa dan juga sertifikat umroh. Ada 4 pilihan harga paket, brand ambassador Citra Kirana dan Rizky Aditya. Setiap bulannya ada pemberangkatan dari Islamic Center Indramayu, teman Elsa anda. Nah, Samira Travel ini telah memenuhi syarat dari Kemenhaj yaitu 5P. Pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya dan pasti juga hotelnya. Samira Travel bisa umroh dulu bayar belakangan. Dengan DP 8 juta bisa berangkat umroh. Dan cicilan bisa setelah pulang umroh dengan akad syariah, teman Elsa anda. Persyaratannya cukup KTP, KK dan wawancara tanpa jaminan. Samira Travel ini adalah solusi ya bagi yang berniat umroh tapi dana susah terkumpul. Bersama Samira juga bisa nabung, bisa DP 8 juta atau bisa cash langsung berangkat. Jadi tunggu apa lagi? Niatkan ibadah umroh dan pilihlah Samira untuk travel umroh anda. Wujudkan impian umroh anda bersama Samira Travel. Pendaftaran kesini teman-teman ya, ke Radio Elsa anda di Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu. Atau hubungi Ibu Haja Siska Kartika di 081-7907-1515. Kita ke WhatsApp kali ini, ada siapa? Mama Baim mau bagi salam katanya buat Kang Bagus Utama, Kang Unai. Ada Mas Gandhi, Mbak Wiwin, Mama Mila, Mbak Farida, Nok Padila, Nok Elis, Bungkus, nah ada Mama Zaira juga, Adi Tumaritis, Mama Oyi, terus juga Mimi Kusnila ya, Geral, Papa Samudra, Mama Nindi, Bos Orong-Orong, Mama Azmil, Mama Yayang, dan mau request lagunya Bang Haji Roma Irama bareng Nur Halima yang Dakdikduk. Salam spesial buat yang lagi siaran, semoga sehat semua sekeluarga, amin. Terima kasih juga buat Mama Baim yang sudah gabung di WhatsApp-nya. Terus juga di belakangnya, Assalamualaikum Mas Ari. Ini dari Mama Amirah di Tajuk ya. Mau bagi salam buat semuanya fan Elsa anda. Request lagunya Veronica Bunga Sedap Malam. Spesial buat Mas Ari, semoga sehat selalu sekeluarga. Dan terima kasih sama-sama buat Mama Amirah sudah gabung di WhatsApp-nya 081-23-63-009. Ini juga yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan teman Elsa anda ya. Ataupun sekarang yang lagi santai di rumah, selamat malam teman Elsa anda. Jangan kemana-mana, tetap di 96,2 FM Elsa anda.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Pak punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini pak.
2: Tenang Kang, ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
1: Wah, lengkap ya pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
2: Ake pisan Kang, ana terpal plastik Aloro sampe A30, merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli pak?
2: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
3: Bener Kang, lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan, monggo lur sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
2: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
4: 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Baiso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Baiso Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.

0: yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
1: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
4: FM El Sanda. Balik E, Budget.

0: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
1: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
2: Gimana bro, lancar setoran hari ini?
3: Alhamdulillah, biarpun numpang sepi ya, cuma bisa bersyukur aja, setoran masih bisa ketutup tiap hari. Cuma akhir-akhir ini aku gampang capek dan ngantuk nih, kalau pas lagi narik.
2: Wah, hati-hati, bahaya itu bro. Nih, seruput ini aja ya, Bio HSA.
4: Usir lelah dan kantukmu, jangan lupa seruput Bio HSA. Bio HSA dengan kandungan beragam macam buah dan sayuran tropis asli Indonesia di dalamnya mampu penuhi kecukupan gizi, kebutuhan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Aman dikonsumsi oleh siapa saja, dari anak usia balita hingga lanjut usia. Jangan lupa seruput Bio HSA 3 atau 5 tetes 3 kali sehari. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada. Dapatkan Bio HSA di apotek, toko obat, dan di radio-radio kesayangan Anda.

0: Iya, teman Elsa Anda dari Mansur S. Ada Grimis, teman-teman ya. Dan ini masih bareng Ari di Ngeronda, Ngerokokan Dangdut Elsa Anda. Dan buat teman-teman semuanya yang baru pada gabung, boleh, masih banyak waktu sampai jam 9 nanti, teman Elsa Anda ya. Ada Mimi Nuke, Mimi Kusnila, Mama Ruki, Mimi Iyas juga selamat malam. Kang Sony, Nokmiah, Mimi Oja, Kang Babil juga selamat malam. 352266, halo, Elsa Anda.
1: Ebat C.
0: C. Paling ebat C. Gimana kabar, Ma?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, hardang.
0: Iya, hardang, hardang ya. Pengen lagunya apa, Ma?
1: Lukisan Cinta.
0: Lukisan?
1: Lukisan Cinta, Nada Soraya.
0: Nada Soraya, bentar. Ayo,
1: Nada, apa kah?
0: Lukisan Cinta Indah Sundari. Bukan yang itu? Halo?
1: Nada Soraya.
0: Nada Soraya ada.
1: Nada Soraya baik.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Ya, Mama Asmi buat orang-orang, Mimi Nuke, Mama Raja.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Noktika Aher.
0: Noktika Aher.
1: Ya, Kang Gadi Nok Mimin. Terus kan kok nunggu mikir di Kusno. Terus Kang Gadi Nok Mimin. Iya. Terus Mimi Yunda Kang Maman. Mimi Oji, Mama Mawar, Tangerani, Mama Ayah, Ayah, Mimi Kus, Mimi Kusmila, terus anu Mami, apa?
0: Siapa aja?
1: Siapa aja? Anu Nok, Sri Kak Apri, Putri, Ajun, terus Bapak Rida,
0: Bapak Rida,
1: Nok Padilla, Mariam.
0: Oke.
1: Terus Nok Mentul Group.
0: Nok Mentul Group.
1: Terus pun Kang Onai.
0: Kang Onai.
1: Kang Ali Tumaritis. Kang Mama Yayang, Mama Nindi.
0: Iya.
1: Nur Aini. Ketemu anu Ardi.
0: Apa nih ku?
1: Kalau Mama Valen.
0: Oh, ketemu.
1: Wis lagi-lagi dina minggu.
0: Pada kumpulan konon.
1: Anu Reza Kakawina.
0: Oh, iya. Ada hajatan ya, jadi ketemu bareng ya di situ ya.
1: Iya, pada seperti ketemu karo golongan tukang karaokean loh.
0: Tukang karaokean.
1: Ah, sih, tapi wong Cirebon tapi wong Lamayan pula aneh enggak ada beli.
0: Iya, yo. Oke, lanjut buat siapa lagi, Mang?
1: Lanjut Kang Adi Andi Cilok. Terus pun Ben Andeni. Jamal Bapak Samudra. Terus
0: Sapa
1: Maning? Bapak atau semuanya aja?
0: Semuanya saja. Spesialnya buat siapa?
1: Buat Bapaknya Kina.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mamil yang sudah telepon di 352266. Untuk yang pengen telepon lagi, sabar dulu nanti teman Elsa Anda ya. Di jam 8 sampai jam 9, nanti kita masih ada waktu. Yang pengen telepon, WhatsApp boleh ya. Jangan kemana-mana, tetap di 96,2 FM Elsa Anda.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
2: Pukul 8 malam, saatnya Bodoran Elsanda.
3: Maaf Pak, kedatangan saya kemari buat melamar Winda anak Bapak.
4: Oh, boleh. Nggak ada masalah. Tapi ngomong-ngomong, adek punya duit berapa buat ngelamar anak saya?
3: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya cuma punya uang 500 ribu Pak.
4: Apa? 500 ribu? Cukup buat apa uang segitu dek buat ngelamar anak saya? Kemarin ya dek ya, banyak yang mau ngelamar anak bapak. Cuma bawa duit ratusan ribu, bapak usir. Sekali-kali jutaan kek.
3: Maksud saya cuma punya uang setengah juta Pak.
4: Nah gitu dong, bapak demen nih. Oke ya, setengah juta dilihat deh ya.
3: Iya Pak, iya.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: gonceng nak, golet tetes mata prima netra. Kae, kaki semput, sing wingi lunga-lunga rembetan, siki wis mari. Berkat tetes mata prima netra.
1: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata Minatu Plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata prima netra, terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
2: Tetes mata prima netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sleyeg, Indramayu.
3: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
4: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
5: Rp15.000. 96,2 FM El Sanda. Balik Budget.

Iya, teman Elsan deh, ilalang dari Macica Mukhtar. Masih bareng Ari di Ngeronda, Ngerongokakan Dangdut Elsanda. Kita ke WhatsApp berikutnya yang sudah gabung. Ini ada Miminuke. Assalamualaikum Mas Ari, waalaikumsalam. Miminuke sing 2 meteran ya, mau bagi salam katanya buat Mama Raja, Mama Mila. Ada Mama Nazli, Kang Sony, Yuni Ralova, terus juga ada Noktika Aher, Papa Samudra ya, Toto, Risma, Mama Galing, Mama Oyi, Kang Karyanto, Kartono, ada Padilla, Kang Wakila, Mas Ratno, Uus, Mimi Kusnila, Mas Gandhi, Mbak Wiwin, Mama Ruki, Mimi Iyas, Kang Udin, Bos Orong-Orong, Mama Baim, Adi Tumaritis, Mariam, Putri Sumedang, dan spesialnya buat Mas Ari aja. Pengen lagunya? Aduh, hai. Halo, Elsanda.

0: Aceh.
1: Abah Sumedang.
0: Abah Sumedang. Gimana kabar, Bah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat semua ya, Bah ya.
1: Udah ya hujan tuh, udah mayu.
0: Belum. Belum kebagian hujan.
1: Ini mah bagian kota aja hujan.
0: Oh, udah ada yang turun hujan.
1: Alhamdulillah. Berapa kali tapi bagian okay. Barat gitu ya. Sebenarnya. Barat selatan
0: tuh. Iya ya, udah mulai ada hujan ya. Betul.
1: Tapi banjirnya mah udah kebagian gitu.
0: Banjirnya ya.
1: Banjirnya mah di kalinya udah kebagian.
0: Iya. Lagunya apa nih, Pak?
1: Lagunya Selamat Malam aja, Evita Mala.
0: Selamat malam. Sebentar, Evita Mala ya. Oke, salamnya buat siapa?
1: Saya buat Kevin Oke, Mama Mila, Mama Raja, Bapak Pak Ida, Pak Ida Pasta, Tenang Akhir.
0: Tuh, dapat salam dari Mas Gandhi.
1: Ya, Mas Gandhi, Nong Wiwi, Wong Bula.
0: Iya. Terus dari Mama Baim Bapak juga tuh, Mama Baim.
1: Mama Baim, Mama Mawar, Kang Joni.
0: Terus salamnya buat siapa lagi?
1: Salamnya buat semuanya aja ya.
0: Oke. Siap.
1: Terima kasih Mas Ari.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Abah Kusna yang sudah telepon di 352266. Tadi Abah Kusna telepon, kita ke WhatsApp kembali. Malam Bang Ari, malam juga. Ini semoga sehat selalu ya, bahagia selalu. Dari Teh Eva nih, mau request lagunya Cinta Biru dari Evita Mala. Salamnya buat semua fan Elsanda, selalu sehat, ucapannya terima kasih, dan spesialnya buat Bang Ari aja. Dan ucapannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita punya ini dulu yuk teman Elsanda, selamat malam ya, dari Evita Mala. Ini dia.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling Baje.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cap Gold. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Cap Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cap Gold dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Cap Gold, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Cap Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
7: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
6: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
7: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
6: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Biso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
7: Persembahan Royal Biso Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
8: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
9: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah, sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
10: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
0: FM El Sanda. Balik Budget.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: Pak Punten, kita pengen usaha. Tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
3: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saki udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
2: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
3: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabeh produke kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
2: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
3: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
2: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
4: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
3: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
5: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
6: Nama saya itu Wari Prakoswa, usia 58 tahun. Aku kena encok gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
7: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sliek, Indramayu.
8: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

96,2 FM Elsan deh. Asiknya makin asik ya, banyak paling hebat. Langsung saja kita ke WhatsApp berikutnya ya, yang sudah gabung. Ini ada Wakila, Kang Wakila ya. Assalamualaikum Mas Hari. Waalaikumsalam. Mau kirim salam katanya buat Wamil, Adi Tumaritis, Andi Cilok, Kang Sony, Nokmiah, Miminuke, Mama Raja, Tika Aher, Yunira Lova, Mas Gandhi, Mbak Wiwin, dan buat semuanya saja, request lagunya Cintaku Tinggal Seujung Kuku. Ini lagunya gak ada tadi, cariin ya. Terus juga ada Mama Oi Oi. Assalamualaikum Mas Hari. Waalaikumsalam. Orang Pasawahan lagi dengerin katanya, lagi nyimak. Mas Gandhi, Mbak Wiwin juga lagunya Bahtera Cinta. Salam katanya buat Mama Ruki, Mimi Iyas, Mama Azmil, Bos Orang-Orang, Mbak Farida, ada Pak Kusna, Mama Baim ya, Mimi Nuke, Mimi Kusnila, dan makasihnya buat Mas Ari aja yang lagi tugas. Sama-sama. Ini untuk telepon, mohon maaf gak bisa kita puterin teman-teman ya, karena waktunya cuma sampai jam 9 saja. Dan ini lagunya masih ada beberapa lagi yang bakal kita puterin. Jangan kemana-mana, tetap di 96,2 FM Elsanda.

Sanda, kebersamaan kita cukup sampai di sini saja. Terima kasih buat semuanya dan mohon maaf ya kalau misalkan lagunya belum sempat kita puterin atau juga WhatsApp yang belum sempat kita bacain, telepon juga yang tadi gak sempat kita angkat teman-teman karena waktunya cuma sampai jam 9 saja. Selamat beristirahat dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, bye-bye.

SJ. Inspirasi Elsanda. Teman Elsanda, apapun yang terjadi sepanjang hari ini, yakinlah bahwa semua atas kehendak dan rencana Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat.

Inspirasi Elsanda. Selamat pagi teman Elsanda. Hari yang dinanti untuk beraktivitas telah tiba. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mulai dengan niat yang baik dan tulus, dan tebarkan kebaikan untuk sesama. Mari warnai hari ini bersama 96,2 FM Elsanda.

0: Mutiara El Shenda.
1: Kepekaan dan kepedulian seorang Muslim terhadap lingkungan sekitarnya ternyata merupakan salah satu indikator keimanan yang terhujam di dadanya. Bahkan kepedulian tersebut tak hanya diukur dari sekedar tahu, tapi harus disertai keinginan untuk mengubahnya ke arah yang lebih baik. Semakin nilai iman tertanam di hati seseorang, semakin keras keinginannya untuk memperbaiki segala ketidakberesan yang dilihatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa di antaramu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan kekuasaan yang kau miliki. Bila tak bisa, maka ubahlah dengan perkataannya. Jika tak bisa juga, maka ubahlah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 FM Elsanda. Sikin makin asik, hebatnya paling hebat J. Selamat pagi buat teman-teman semuanya ya. Jumpa lagi bareng Ari. Aduh, suaranya lagi serak. Jumpa lagi bareng Ari di sini di Spada. Selamat pagi Elsanda. Untuk edisi hari Kamis 17 September 2026. Dan seperti biasa, tentunya buat teman-teman yang suka dengan lagu-lagu dangdut yang energik plus informasi yang terhangat, terupdate di pagi hari ini ya, sekarang ya, atau juga di sini tempatnya teman Elsanda. Ari bakal temenin sampai nanti jam 12 siang. Wah, kenyang banget bro. Berapa jam itu ya, panjang teman-teman. Pokoknya selamat pagi buat semuanya yang ada di Sleman, yang ada di Bulak, Tambi, Jatibarang, Karangampel, atau juga yang ada di luar Indramayunya. Selamat pagi.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: Ayo, Sanda. Paling hebat, je.
0: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
4: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
7: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
8: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak sudah lama, berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli 1 botol. Saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli 1 botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
5: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

96,2 FM Elsanda. Sikim makin asik ya, baju paling hebat cih. Ini asik berjoget dari Yanti Sabila, teman Elsanda ya. Kita ke ini dulu, sapa dulu teman-teman kita yang sudah gabung di member. Ada siapa saja, coba kita sapa nih. Mimi Nuke, selamat pagi Mi, yang punya meteran di Tugu Lors Liak ya. Mimi Kusnila yang punya catering Dapur Sri Muja Majasari. Mama Ruki Mimi Ias di Bulak Teluk Agung. Kang Sony bareng Nok Miahnya di Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Terus juga ada Mimi Oza Kang Babil yang punya sarapan depan Masjid Sleman Lor. Selamat pagi. Kita ke info yang pertama, teman Elsanda, dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Ini Kementerian Pekerjaan Umum atau Kemenpu menyiapkan pembangunan sekolah rakyat tahap 3 ya secara bertahap pada 2027 guna mengoptimalkan kapasitas peserta didik sekaligus menjaga keberlanjutan program sesuai kemampuan anggaran pemerintah. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Kuswara menyatakan pihaknya telah menyiapkan skenario pembangunan sekolah rakyat tahap 3 secara bertahap sesuai yang diusulkan dari semula 1.080 siswa menjadi 2.520 siswa per lokasi satuan pendidikan. Nah, menurutnya dengan skenario tersebut jumlah lokasi yang dapat dibangun diharapkan dapat meningkat dari sekitar 37 unit menjadi 60 unit bahkan hingga 100 unit sesuai kapasitas yang disepakati. Menurutnya kenaikan kapasitas tersebut berdampak pada kebutuhan pembangunan dan juga penyesuaian sarana prasarana serta kebutuhan anggaran yang meningkat signifikan. Saat ini Kuswara juga mengatakan Kementerian PU masih melakukan pembahasan secara intensif terkait alternatif tersebut ya, agar pembangunan sekolah rakyat dapat sesuai dengan target. Dan lebih lanjut, Kuswara juga menyebut kebutuhan anggaran sekolah rakyat sebelumnya sebesar 29,512 triliun setelah kapasitas siswa dinaikkan dari 1.080 menjadi 2.520 siswa per lokasi. Kebutuhan anggaran sekolah rakyat diperkirakan meningkat menjadi 82,728 triliun, teman Elsanda. Nah, angka 104,91 triliun ini merupakan kebutuhan anggaran keseluruhan Direktorat Jenderal atau Ditjen Prasarana Strategis pada 2027 setelah adanya usulan peningkatan kapasitas sekolah rakyat. Adapun kebutuhan anggaran khusus sekolah rakyat meningkat dari 29,512 triliun menjadi 82,7 triliun. Pagu anggaran Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU pada 2027 ditetapkan sebesar 32,57 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 1000 atau juga 1,37 triliun. Dari pagu indikatif sebelumnya sebesar 31,533 triliun. Dari total pagu tersebut, alokasi terbesar ditujukan untuk pembangunan sekolah rakyat sebesar 26,302 triliun. Anggaran tersebut juga ditargetkan untuk membangun 100 unit sekolah rakyat tahap 3 melalui skema multi-years kontrak atau MYC 2026-2027 dan uang muka pembangunan sekolah rakyat tahap 4 atau MYC 2027-2028 sebanyak 100 unit. Kuswara menyampaikan output pembangunan sekolah rakyat tahap 4 tersebut akan dihitung pada 2028. Selain sekolah rakyat, Ditjen Prasarana Strategis ini mengalokasikan 2,5 triliun untuk revitalisasi 471 unit sekolah keagamaan, 1.951 triliun oh maksudnya 1,951 triliun untuk kegiatan MYC ya, 1,156 triliun untuk penanganan bencana Sumatera, terus juga 456 miliar untuk dukungan manajemen, serta 205 miliar untuk pengaturan, pembinaan, dan pengawasan. Adapun total kebutuhan awal anggaran Ditjen Prasarana Strategis pada 2027, berdasarkan Surat Menteri PU, tertanggal 22 Mei 2026 mencapai 50,876 triliun. Pada tahap pagu indikatif, anggaran yang tersedia itu sebesar 31,533 triliun.
sehingga terdapat backlog ya sekitar 19,353 triliun. Kemudian pada tahap pagu anggaran alokasi meningkat menjadi 32,57 triliun. Dan backlog sendiri berkurang menjadi 18,306 triliun. Namun setelah adanya usulan peningkatan kapasitas sekolah rakyat dari Kementerian Sosial, kebutuhan anggaran keseluruhan Dirjen Prasarana Strategis diperkirakan mencapai 104,91 triliun dengan pagu tersedia 32,57 triliun. Dan dengan demikian, backlog kebutuhan anggaran meningkat menjadi 71,521 triliun. Nah, itu dia teman-teman Elsanda ya, informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
3: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
2: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
3: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
4: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
5: Bio HSA. Harapan selalu ada.
6: Bio HSA, harapan selalu ada.
5: Berikut ini kisah nyata yang dialami oleh Ibu Sumartini, berasal dari Solo, berumur 72 tahun.
7: Nama saya Bu Sumartini, Kelurahan Jebres, Kecamatan Yang Jebres. Umur saya 72 tahun.
5: Ibu Sumartini mengalami penyakit yakni syaraf kejepit, asam urat, kolesterol, dan pengapuran dengkul.
7: Sakit saya syaraf kejepit, asam urat, kolesterol, dengkul pengapuran.
5: Ibu Sumartini mendapatkan informasi produk Bio HSA ini dari temannya.
7: Saya kenal Bio HSA itu dari teman saya.
5: Ibu Sumartini mengkonsumsi Bio HSA sehari 3 kali, 5 tetes sekali minum.
7: Sehari 3 kali, 5 tetes, 5 tetes.
5: Setelah mengkonsumsi Bio HSA, kondisi Ibu Sumartini, badan menjadi lebih sehat, keluhan yang dirasakan pun semakin berkurang. Lalu, yang dulunya sulit berjalan dan sulit untuk berjongkok, sekarang sudah bisa kembali.
7: Sesudah minum, rasa saya sudah agak enak, badan saya terasa ringan, dan semua penyakit saya itu sudah berkurang lah. Sedikit demi sedikit saya rasakan saya agak enak, badan saya itu mulai sehat. Jalan sudah bisa, pertama kan saya duduk jongkok itu tidak bisa, sekarang sudah bisa jongkok, terus sudah bisa berdiri, jalan-jalan sudah bisa.
5: Jadi, untuk Anda yang mempunyai kisah yang sama dengan Ibu Sumartini, dapat mengkonsumsi Bio HSA, diminum secara rutin, dan rasakan khasiatnya.
7: Pesan saya sama teman-teman yang merasa sakit seperti saya, mari minum Bio HSA.
5: Apapun sakitnya, minum Bio HSA. Harapan selalu ada.
8: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek, toko obat, di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia, dan di radio-radio kesayangan Anda.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: Ayo, Sanda. Paling hebat, Jeh. Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
3: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
3: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
6: FM El Sanda. Balik Budget.

0: Iya, teman Elsan deh. Ini dari Inul Daratista, Buaya Buntung. Masih pada hari ya di Sepada. Selamat pagi Elsanda, dan gimana nih buat teman-teman, apakah sudah sarapan untuk memulai aktivitasnya di pagi hari ini? Karena cuaca juga lumayan cerah. Untuk teman Elsanda juga yang sekarang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Kita ada informasi berikutnya teman Elsanda, masih dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini memanggil seorang aparatur sipil negara atau ASN pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing atau WNA, teman Elsanda. Nah, di situ KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi WR-men, inisial WR-men, selaku ASN Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kementerian IMIPAS, dan itu diungkapkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta Kamis kemarin. Oh, Kamis hari ini ya, hari Kamis teman yang sanda. Menurut Budi, saksi WR-men diagendakan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT terkait dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal WNA. Dalam rangkaian OTT tersebut, Silmi Karim yang saat itu menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyerahkan diri ke KPK. Pada Juni 2026, KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA periode 2022-2026 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain Silmi Karim yang pernah menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024, KPK juga menetapkan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024-2025, Safar Muhammad Godam, sebagai tersangka. 6 tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Kepala Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Tesar Bayu Setiaji, dan Bagus Pramantio, Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi, serta staf Subdirektorat Izin Tinggal Gusti Benardiansyah. KPK menduga para tersangka memperoleh uang sekitar 145,5 miliar dari praktik pemerasan ya tersebut teman yang sanda selama periode 2022-2026. Nah, itu dia teman yang sanda, info ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
1: Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA, ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
2: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
4: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
1: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
2: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
6: Paling hebat je.
5: Pukul 7 pagi, saatnya Bodoran El Sanda.
7: Bubur ayam siji ya bang ya.
8: Pedes beli nang.
7: Ya mbu ya, turung mangan-mangan acan ustakon pedes beli. Oh iya bang, siji maning, buburi aja nganggo ayam ya bang ya.
8: Lah, triwekin gih, lamun orang nganggo ayam, dudu bubur ayam arane.
7: Lah, triben je mamangku, lamun buburi nganggo ayam, kita harap mangan apa?